Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amali.

0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap presiden.

0: efektif dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga, salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%, adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri

0: Adapun untuk kompensasi, Surosun menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugeng Devandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.

0: akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
1: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir.

0: dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herman Potigerari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
2: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
3: When you want to iterate your project,
4: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototype di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
2: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
5: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
6: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfra Suter.
7: Laporan khusus.
8: Might therefore take it a draft resolution
9: L3. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
7: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
9: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
10: Anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
9: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tourde, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
11: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara termasuk Indonesia serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
9: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
12: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
13: Ya, menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
14: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lain.

0: Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osles Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui

0: pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Ria melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Pelantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedung sedani itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald Nicolais tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apun, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1944.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda semuanya di kesempatan pagi ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan info terkini kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar yang terus bersama kami di saat ini, saudara, informasi untuk diketahui bahwa tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia atau Global Hand Washing Day yang diperingati setiap 15 Oktober sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan. Peringatan ini mengajak masyarakat untuk membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebagai langkah sederhana untuk mencegah penyebaran penyakit. Hari Cuci Tangan Sedunia yang digagas oleh Global Hand Washing Partnership GHP atau Kemitraan Cuci Tangan Global. Peringatan ini pertama kali diselenggarakan pada 2008 dengan melibatkan lebih dari 120 juta anak di berbagai negara yang mencuci tangan menggunakan sabun. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lebih dari 70 negara sebagai upaya mendorong perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini. Dan saudara, sejak pertama kali ditetapkan, Hari Cuci Tangan Sedunia menjadi salah satu upaya global untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kebersihan tangan. Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam membangun kebiasaan mencuci tangan dalam kehidupan sehari-hari. Dilansir dari Global Hand Washing Partnership, kampanye Hari Cuci Tangan Sedunia tahun 2026 mengangkat tema Be a Hand Washing Hero atau Jadilah Pahlawan Cuci Tangan. Tema yang digunakan oleh Global Hand Washing Partnership tersebut mengajak setiap orang, mulai dari anak-anak, masyarakat, hingga pemimpin dan pejabat untuk berperan aktif mempromosikan kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
0: Rita Effendi
1: Aji Sutama.
2: Kita pemimpin.

0: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon, telepon 0911 311 511 383 4921.
1: Anda masih terus bersama kami, saudara, di Pro 1 RRI Ambon, Maluku pagi ini bersama saya Dea.

0: menemani Anda di saat ini, saudara. Kami terus hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang tentu bisa terus menjadi referensi bagi Anda di tengah menjalankan aktivitas. Pendengar, informasi untuk diketahui bahwa guna mempertahankan kemantapan jalan sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Ambon melakukan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Toi Sapu Amahori. Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, Melianus Latuhaimalo, menjelaskan pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp982 juta rupiah. Dari total panjang fungsional ruas jalan mencapai 2,7 km, penanganan difokuskan pada titik-titik kerusakan dengan total panjang sekitar 600 meter. Dikatakan perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh sepanjang ruas jalan, melainkan penanganan dilakukan secara selektif pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Dikatakan juga bahwa pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan lapisan pondasi jalan dengan menggunakan material agregat kelas A serta pelapisan permukaan dengan campuran aspal panas atau hot mix. Dan ditegaskan seluruh pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan penanganan dan ketentuan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi menjelang siang untuk Anda pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon.
1: Olan, Olan nih, bangun sudah juga, susiang nih, nanti Ale terlambat naik angkut ke sekolah.
2: Iya, Mama, Olan sudah bangun.
1: Olan, ini Mama cuma sempat goreng pisang sisa kemarin. Mari sudah, makan perganjal seporo sampai siang.
2: Mama, nasi kah? Papeda dan kue ikan sudah ada kah?
1: Heis, Olan nih. Si Bapak belum pulang mengail dari tadi malam. Ombak kencang, uang perbeli beras yang cukup. Jadi, si makan pisang itu dulu. Yang penting isi poro.
2: Iya, Mama.

Iya, Jerox dengan Madu dan Racun. Lagu yang baru saja menemani Anda di saat ini, pendengar, di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda. Masih di musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Saudara, informasi selanjutnya, layanan call center 112 Kota Ambon mencatat sebanyak 1.770 kasus kedaruratan sepanjang September 2025 hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.300 kasus tercatat selama Januari hingga 13 Oktober 2026. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekramsi, menguraikan, berdasarkan laporan call center 112 Kota Ambon, kasus yang ditangani mencakup berbagai jenis kedaruratan, mulai dari darurat medis, gangguan keamanan dan ketertiban, bencana hingga permintaan mobil jenazah. Kasus darurat medis menjadi salah satu kategori yang cukup menonjol. Sepanjang Januari hingga 13 Oktober 2026, tercatat 268 kasus gawat darurat dan 53 kasus kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, pada kategori darurat bencana, laporan mencatat 69 kejadian pohon tumbang dan 138 kejadian kebakaran selama periode Januari hingga 13 Oktober 2026. Selain itu, call center 112 juga menangani berbagai laporan terkait gangguan keamanan, kriminalitas, penyalahgunaan minuman keras, kekerasan dalam rumah tangga, serta sejumlah kejadian lainnya. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani Anda. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Provinsi Maluku memberi perhatian ekstra terhadap kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Ambon karena berpotensi mengganggu jarak pandang dan aktivitas penerbangan. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak kondisi lingkungan terhadap keselamatan masyarakat. Asisten 2 Sekda Maluku Kasrul Selang menjelaskan, asap yang menyelimuti Kota Ambon tidak selalu berasal dari wilayah Pulau Ambon. Menurutnya, asap dapat terbawa angin dari wilayah lain sehingga dampaknya perlu dicermati melalui pemantauan kondisi cuaca dan lingkungan. Kasrul juga mengatakan, informasi dari BMKG menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah antisipasi berdasarkan perkembangan cuaca. Pemerintah juga akan mengkoordinasikan dengan BPBD dan OPD terkait, termasuk sektor kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan kesehatan.

Zone, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian ini, pendengar. Saya Josro yang bakal temani Anda hingga sore nanti.

0: gak ada habisnya ya.
1: Iya bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh bu?
0: Jadi cukup belanja minimal 100 ribu rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius bu? Hemat banget dong kita bu.
0: Betul pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indeks ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram, hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim yaitu cuaca buruk merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, kerusakan bahan dasar, dan

yang terkait dengan perkembangan yang ada. Warga negeri Saleman, Kecamatan Siram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengharapkan uluran tangan dari pemerintah Provinsi Maluku beserta instansi terkait, khususnya Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian, untuk menyediakan bantuan bibit tanaman cengkih dan pala yang hangus terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan pendengar, terdapat lebih dari 5.000 pohon cengkih dan pala milik warga hangus terbakar. Sekretaris Negeri Saleman, Ramli Laluhun, ketika dihubungi mengatakan bahwa ia mengimbau Balai Tanaman Nasional Manusia yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut untuk turut diterjunkan membantu warga memadamkan kobaran api. Ia menyebut bahwa sejauh ini pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah beberapa kali mendatangi lokasi untuk membantu penanganan karhutla di wilayah

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

0: juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
1: Masa sih?
0: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
1: Tapi itu mana?
0: Sekarang malah bisa tahu cicitan sama penyiarnya.
1: Wow.
0: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
1: Wih, mau dong. Gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio.

0: bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya, belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah.

Pendengar, di waktu sebelumnya saya hadirkan informasi terkait dengan warga Sleman minta bantuan bibit pasca kebakaran begitu ya. Dan kebakaran hutan dan lahan yang menerpa negeri Sleman, Kecamatan Siram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tak hanya menghanguskan kawasan hutan, tapi juga merusak perkebunan milik warga setempat. Sekretaris Negeri Sleman Ramli Laluhun mengungkapkan bahwa karhutlah yang melanda wilayahnya selama sebulan terakhir telah menghanguskan lebih dari 5.000 pohon cengkih dan pala milik masyarakat. Ia juga mengaku bahwa kebun cengkih miliknya yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian keluarga turut ludes terbakar dalam musibah tersebut.

kualitasnya membuat kita merasa dihargai dan didukung. Namun, ada kalanya sebuah hubungan pertemanan justru membuat kita merasa lelah, cemas, sedih, atau kehilangan kepercayaan diri. Inilah yang sering disebut sebagai toxic friendship atau pertemanan yang tidak sehat. Ciri-cirinya antara lain sering merendahkan, suka membandingkan, kurang empati, dan membuat kita terkuras secara emosional. Jika mengalaminya, kita berhak membuat batasan. Berani mengatakan tidak pada sesuatu yang merugikan, kurangi interaksi jika diperlukan, dan komunikasikan keberatan secara tegas dan baik. Ingat, menjaga jarak dari hubungan yang tidak sehat bukan berarti membenci. Kadang, menjaga diri adalah bentuk menghargai diri sendiri.

Pemerintah Kota Ambon berkomitmen ya memberikan dukungan penuh kepada Batseba Ruth Swita, perwakilan bintang radio dari Ambon yang kini melaju membawa nama Korwil 3 di tingkat nasional. Wali Kota Ambon Udiwin Watimena menegaskan bahwa pemerintah Kota Ambon siap mengawal perjuangan Batseba, salah satunya dengan melancarkan publikasi secara masif dan menggalang dukungan voting dari masyarakat. Mekanisme ajang bakat saat ini telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan terdahulu. Jikala dahulu pemenang ditentukan murni oleh penilaian juri dari aspek vokal, kini kontribusi dukungan penonton melalui sistem voting menjadi penentu yang sangat krusial. Ia menyayangkan budaya masyarakat lokal yang kerap bersemangat mendukung namun masih minim dalam memberikan vote pada aplikasi, padahal persaingan di tingkat nasional sangat bergantung pada perolehan

Nasi adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, nasi juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta risiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat hari-hari bayi

Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong enzim kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli menghambat protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk mengatasi. Jaringan-jaringan yang mengalami alveoli

0: Justin, tenda harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Tali besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Febri. Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

0: langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.
1: Agar terkait dengan peluin pasang badan begitu ya, dukung finalis bintang radio RRI Ambon. Saya kutip dari laman rri.co.id, Pemkot berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada Batsheba Ruth Swita, perwakilan bintang radio RRI Ambon yang kini melaju membawa nama Korwil 3 di tingkat nasional. Korwil 3 sendiri pendengar terdiri atas Ambon, Ternate, Langgur, Bula, dan Somlaki. Dan pendengar, untuk memaksimalkan potensi kemenangan Batsheba, Pemkot Ambon melalui Dinas Pariwisata serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo akan memfasilitasi kampanye dukungan dan mengedukasi masyarakat mengenai tata cara voting.

setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah dan mengurangi stres. Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Dewi mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini. Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Wiss pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
2: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan singkat 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Jadi sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Mangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meradam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain dengan organisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalankan pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferian Dafahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Uzbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional, kejurnas namanya kejuaraan nasional Uzbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Jadi kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: bintang olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Mirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pemto Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, gimana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pobsi Bali, Boli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porpor.
3: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dan pemain-pemain lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Pobsi Bali Wali Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar.

0: kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena serangan terpancing emosi anak-anak, akhirnya dua kartu merah lawan satu kita kalah. Akhirnya di menit-menit terakhir 8 menit terakhir itu kita pemain bertahan, alhamdulillah mampu kita kebobolan. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Ini kan sedikit mencetak gol kan, soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol dari sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2006 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, kami di sini dan kerja keras. Kedua, untuk ini seperti kita dan persaudaraan. Bertanya dengan sungguh-sungguh, jangan punya rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap dalam persaudaraan, menghargai dan saling bantu. Yang ketiga, dan ini olahraga sebagai ini masyarakat yang terus

0: Jepang, Butch, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center OEP Kupang, Pitobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis OESAPA. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alatani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Selamat siang untuk Anda pendengar, bersama kami di Mangkus yang ini request action informasi. Kami teman ada ke depan. Di saat ini pada waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 13 lebih 2.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

dari punyanya si Yovie Nuno bersama dengan Neida, lagu yang berjudul Kini saya hadirkan untuk Anda di saat ini. Peringat untuk informasi Anda bisa baca ya di laman rfi.co.id.

0: Sayang, ayo permisian, ketemu orang terus mikir, aduh, kita kenal dia ini, tapi siapa?
1: Tenang dulu, bukan berarti apa lupa, simpan gitu. Psikolog bilang, otak manusia tuh memang lebih gampang ingat muka daripada nama.
0: Karena bagian otak yang ngurus nama, itu lebih aktif daripada bagian yang ngurus kata-kata.
1: Jadi, kalau Ali sering ingat muka tapi lupa nama, Sam usah panik. Berarti Ali otak tuh visual sekali.
0: Supaya gampang ingat, coba sambungkan nama-nama orang itu dengan hal yang ungkap ya. Misalnya, nama Kristen rambut kita. Pasti lebih gampang ngekat tuh.
1: Ingat deh, lupa nama tuh biasa.

asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Kota Ambon dan sekitarnya dengan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA mendekati 1.000 orang. Selain dipicu kebakaran di wilayah Maluku, kabut asap juga berasal dari Papua Selatan yang terbawa pergerakan angin. Kondisi kualitas udara dan peningkatan kasus ISPA ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat DPRD Provinsi Maluku bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ya di hari kemarin. Rapat tersebut pendengar membahas kondisi kabut asap, dampak karhutlah serta langkah penanganan yang diperlukan. Kepala BMKG Kamari menjelaskan hasil pencitraan satelit mendeteksi 5 titik panas di wilayah Maluku. Namun kabut asap yang menyelimuti Ambon juga mendapat pasokan dari wilayah Papua Selatan. Pergerakan angin yang membawa asap lintas wilayah memperparah konsentrasi partikel di udara. Hingga kini BMKG belum dapat memastikan kapan kabut asap akan menghilang karena kondisi cuaca dan potensi munculnya titik api baru masih menjadi tantangan, dan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah terutama di tengah meningkatnya kasus ISPA. Nah, pemerintah Provinsi Maluku juga telah membentuk posko penanganan karhutlah untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus mempercepat penanganan titik api, penyaluran bantuan medis bagi penderita ISPA serta membagikan masker kepada masyarakat terdampak.

0: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku didorong memperkuat sektor pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring pengembangan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penyediaan bahan pangan untuk mendukung aktivitas proyek. Anggota DPRD Maluku Suwanti John Laipeni mengatakan, pengembangan Blok Masela berpotensi meningkatkan kebutuhan pasokan pangan dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mempersiapkan potensi lahan dan produksi pertanian serta peternakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kesiapan sektor pangan menjadi bagian penting dalam upaya memaksimalkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang muncul seiring bertambahnya aktivitas proyek.
1: Sekian cerita.
2: Kami ajak Anda selanjutnya mengikuti sajian kami di saat ini Lintas Seribu Pulau Koril Nusantara 3 bersama dengan teman-teman di Pro 1 dari Langgur.

0: Dan tepatnya tak dapat menyajikan untuk Anda lintas seribu pulau dari RRI Langkur ya di saat ini. Dengar Kamis 15 Oktober 2026. Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mencari ikan. Laut adalah sumber kehidupan dan sumber penghasilan bagi banyak masyarakat. Kalau laut rusak, ikan berkurang. Penghasilan nelayan juga ikan.

menemani Anda ya di request and sharing informasi. Untuk Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh merequest di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Lagu yang akan saya dirikan dari punyanya Kahitna. Cantik.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyatakan

Kadang kita merasa gelisah, cemas, rindu yang mendalam dari seseorang. Ya, bisa disebut saja firasat atau tanda-tanda akan hadir atau kehilangan orang yang dicintai. Nah, perasaan kehilangan menggambarkan momen saat seseorang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres atau takut kehilangan pasangan yang jauh atau mulai berubah dan lain sebagainya. Namanya juga firasat. Nah, firasat ini dibawa juga oleh Marcel Siahaan yang dirilis di tahun 2003 ya. Diciptakan oleh Dewi Lestari.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan

Anda pendengar yang mau dengar lagu pilihan Anda, saya nantikan ya di 0813-5624-5886 di WhatsApp kami pendengar. Untuk Anda ingin mendengar lagu pilihan Anda di request and sharing informasi. Jumpa siang ini.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: SSB sampai SMA. Memang SMA bukan betul punya tanggung jawab, tapi dia tetap warga kota Ambon.
1: Selamat sore pendengar, itulah ada topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Suroi, inilah Dinamika Maluku edisi Kamis 15 Oktober 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda negeri Saleman, Kecamatan Siram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah berdampak serius terhadap perekonomian warga. Selama sebulan terakhir, amukan si jago merah tak hanya membakar kawasan hutan, tetapi juga memusnahkan lebih dari 5.000 pohon cengkih dan pala milik masyarakat setempat. Sekretaris Negeri Saleman, Ramli Laluhun, menyebut bahwa kebun milik warga yang menjadi tumpuan ekonomi utama kini ludes tak tersisa. Upaya pemadaman oleh warga dan pemerintah desa terus terkendala oleh sulitnya medan serta minimnya pasokan air, di mana titik air terdekat berjarak 5 hingga 10 km dari lokasi kebakaran. Hingga Rabu siang, sejumlah titik api dilaporkan masih terus membakar kawasan hutan desa. Untuk mencegah perluasan dampak kebakaran, seluruh elemen masyarakat, baik pria maupun wanita, dikerahkan bersama-sama ke lokasi untuk membantu memadamkan kobaran api. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai menyelimuti Kota Ambon dan sekitarnya hingga menyebabkan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mendekati angka 1.000 penderita. Dalam rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Maluku terungkap bahwa kabut asap ini tidak hanya dipicu oleh titik api di wilayah Maluku, tetapi juga merupakan asap kiriman dari Papua Selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon, Kamari, menjelaskan, pencitraan satelit mendeteksi 5 titik panas di Maluku, namun arah angin yang membawa partikel asap lintas wilayah dari Papua Selatan memperparah pekatnya kabut udara. Pihak BMKG pun belum dapat memastikan kapan kondisi ini akan membaik karena sangat bergantung pada dinamika cuaca yang muncul dan munculnya titik api baru. Menanggapi meningkatnya ancaman kesehatan masyarakat, pemerintah Provinsi Maluku telah membentuk posko penanganan karhutla untuk mempercepat respons di lapangan. Selain memfokuskan pada pemadaman titik api, posko ini juga bertugas mempercepat penyaluran bantuan medis serta membagikan masker secara gratis kepada warga yang terdampak. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
2: Pemerintah Provinsi Maluku

0: Kasro berharap masyarakat turut mengikuti perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG sebagai dasar untuk mengambil langkah pencegahan. Pemprov Maluku juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keselamatan masyarakat dalam menghadapi dinamika cuaca dan lingkungan. Demikian Lina Dewi Purung melaporkan.
1: Menanggapi ancaman bahaya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang kian memburuk, Bupati Seram Bagian Timur Fakhri Husni Al-Katiri resmi mengeluarkan surat edaran kewaspadaan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Melalui kebijakan ini, pemerintah kabupaten memberlakukan sistem work from home atau bekerja dari rumah bagi seluruh aparatur sipil negara selama 3 hari ke depan, dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan normal. Selain penyesuaian jam kerja ASN, aktivitas belajar mengajar secara tatap muka untuk tingkat PAUD TK SD hingga SMP di seluruh wilayah Seram Bagian Timur juga ditiadakan sementara untuk 3 hari ke depan. Pada saat yang sama, Dinas Kesehatan setempat diinstruksikan berkoordinasi ketat dengan Pemprov Maluku guna memantau kondisi kesehatan warga, menyiagakan fasilitas medis, serta membagikan informasi kewaspadaan secara intensif. Pemkab Seram Bagian Timur menegaskan bahwa langkah tegas ini diambil demi melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat dari risiko paparan asap. Hingga saat ini, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak provinsi dan instansi terkait untuk memantau perkembangan kualitas udara serta mempercepat upaya penanggulangan titik api di lapangan. Sementara itu, pendengar, pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi Maluku tengah menyusun peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Regulasi baru ini memuat aturan tegas yang mewajibkan setiap investor di Maluku untuk menyerap sekurang-kurangnya 70% tenaga kerja lokal. Kebijakan ini dihadirkan guna membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar masyarakat daerah tidak sekadar menjadi penonton di tengah maraknya investasi dan proyek strategis nasional. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Santi Tetol, mengungkapkan bahwa penyerapan pekerja lokal saat ini masih tergolong sangat rendah. Ia mencontohkan proyek nasional Potrosi yang sejauh ini baru menampung sekitar 11% tenaga kerja daerah. Oleh karena itu, penetapan kuota 70% perlu diimbangi dengan optimalisasi balai latihan kerja serta dukungan anggaran bagi Disnaker Trans untuk mendongkrak kualitas SDM setempat.

0: Kita ke berita selanjutnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Ambon mulai melakukan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Toisapu Amahori. Proyek senilai Rp982 juta ini bertujuan untuk mempertahankan kemantapan jalan sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, Melianus Latuhamalo, menjelaskan bahwa perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh di sepanjang 2,7 km ruas jalan. Penanganan difokuskan secara selektif pada titik-titik kerusakan sepanjang 600 meter yang meliputi perbaikan fondasi menggunakan agregat kelas A serta pelapisan ulang permukaan jalan dengan aspal hot mix. Melianus menegaskan pola penanganan berbasis tingkat kerusakan ini diterapkan agar penggunaan anggaran daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan selesainya pemeliharaan berkala ini, kondisi jalan Toisapu Amahoru diharapkan tetap terjaga dengan baik guna mendukung kelancaran mobilitas serta perekonomian masyarakat setempat. Peredaran antisipasi penyakit ISPA akibat asap karhutla di kalangan pelajar, Pemkot Ambon bagikan puluhan ribu masker untuk siswa mulai dari PAUD, SMA di Kota Ambon pun dalam antisipasi penyakit ISPA akibat asap karhutla. Berikut laporan Rauda Autana.
1: Sebagai upaya mengurangi risiko paparan kabut asap dan polusi udara, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan menyiapkan pengadaan masker bagi pelajar. Program tersebut direncanakan menjangkau peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan Stefanus Lurimarno mengatakan, pembagian masker dilakukan atas arahan Wali Kota Ambon Badawin Watimena sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Ia menyebutkan, jumlah peserta didik dari PAUD hingga SMP di Kota Ambon mencapai 48 ribu orang. Jika ditambahkan pelajar SMA, jumlah keseluruhan diperkirakan mendekati 60 ribu orang. Menurutnya, pembagian masker yang semula direncanakan dalam waktu dekat kemungkinan menyesuaikan jadwal masuk sekolah karena kegiatan belajar mengajar sementara diliburkan. Pengadaan masker juga menghadapi tantangan karena persediaan di sejumlah apotek di Ambon terbatas, sementara kebutuhan untuk menjangkau puluhan ribu pelajar cukup besar.
2: Dengan berita kawan yang betul lagi usaha untuk pengadaan dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Memang SMA bukan betul punya tanggung jawab, tapi dia tetap warga Kota Ambon. Terusahakan ya, sebenarnya bagi dalam satu dua hari ini sebenarnya kan cuma karena ribut, mungkin akan baikkan setiap masyarakat. Paling tidak untuk mengajar untuk disiplin yang itu. Kalau siswa dari PAUD sampai SMP itu kan hampir 48 ribu. Anak sekolah, kalau tambah SMA itu bisa 50 ribu kayaknya.
1: Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon berupaya memenuhi kebutuhan secara bertahap agar pembagian dapat segera dimulai. Dinas Kesehatan juga berharap pembagian masker nantinya disertai edukasi kepada pelajar mengenai pentingnya penggunaan masker dengan benar dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Rauda Autana melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-88 Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, pengurus KONI Kota Ambon menggelar aksi sosial dengan membagikan 1.000 masker gratis kepada warga. Langkah ini diambil sebagai wujud kepedulian dan dukungan KONI terhadap himbauan pemerintah Kota Ambon dalam melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman bahaya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ketua Umum KONI Kota Ambon, Badawin Watimena, menjelaskan bahwa pihaknya semula merencanakan agenda jalan santai untuk memeriahkan hari jadi organisasi tersebut, namun melihat pekatnya kabut asap dan adanya arahan resmi dari penjabat wali kota, kegiatan olahraga luar ruangan itu dibatalkan dan dialihkan menjadi aksi pembagian masker di sejumlah titik pusat kota. Aksi pembagian masker yang dipusatkan di Jalan Sultan Hairun dan kawasan Gong Perdamaian Dunia ini menyasar warga yang beraktivitas di ruang terbuka. Pendengar, DPRD Maluku mendukung pemerintah Provinsi Maluku membangun rumah sakit IPC di Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
3: DPRD mendukung rencana pemerintah provinsi membangun sejumlah rumah sakit TPC di sejumlah wilayah Maluku. Di sisi lain, wakil rakyat berharap pemerintah juga harus menyiapkan seluruh komponen pelayanan kesehatan seperti tenaga kesehatan. Anggota DPRD Maluku, Anos Yeremias, mengaku rencana pembangunan rumah sakit TPC di tahun 2027 mendatang tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik saja, tetapi harus diikuti kesiapan seluruh komponen pelayanan kesehatan. Anos mengatakan rencana pembangunan 5 rumah sakit ini membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Secara khusus untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, rumah sakit TPC tersebut akan dibangun di Kota Tiakur dengan dukungan fasilitas modern. Dirinya mengaku rencana pembangunan rumah sakit ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan di Maluku, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dalam memperoleh layanan medis. Menurutnya, kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan yang memadai sangat dirasakan masyarakat di kedua kabupaten dan menjadi kebutuhan serius yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Diakui selama ini pasien dari Maluku Barat Daya harus dirujuk ke Saumlaki, Ambon hingga Kupang untuk mendapatkan penanganan medis. Ia menyebut kondisi geografis kepulauan, keterbatasan transportasi laut, cuaca yang tidak menentu, serta besarnya biaya perjalanan menjadi tantangan tersendiri bagi pasien dan keluarga yang mendampingi. Bahkan, tidak sedikit keluarga harus menghadapi duka ketika pasien meninggal di dalam perjalanan rujukan maupun saat menjalani perawatan di luar daerah. Ia mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan rumah sakit tersebut tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga diikuti kesiapan seluruh komponennya. Karena itu, ketersediaan dokter spesialis, tenaga kesehatan yang kompeten, peralatan medis modern, obat-obatan, serta fasilitas penunjang harus menjadi perhatian sejak tahapan perencanaan.
4: Dan kami hanya melakukan kemarin itu, jadi sudah normal, kita sudah makan itu Nalbisi 2-3, Nalbisi 1-C pada mendatangi lokasi itu. Itu kemarin ya, 2 bulan lalu gelar.
3: Selain itu, sistem transportasi dan rujukan medis dari pulau-pulau terpencil juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat mengakses pelayanan secara cepat dan aman. Diharapkan pembangunan rumah sakit di Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat direalisasikan sesuai rencana pada 2027 sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Masohi menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah untuk menggelar uji kelayakan makanan dan air minum bagi para warga binaan. Petugas gabungan mengambil sampel makanan siap saji, bahan mentah, serta air minum di dapur rutan guna memastikan standar kebersihan dan pemenuhan hak kesehatan warga binaan terjaga dengan baik. Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda menegaskan bahwa kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen rutan dalam memberikan pelayanan dasar secara layak dan transparan. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan dijadikan bahan evaluasi berkala untuk terus meningkatkan kualitas pengolahan gizi dan kesehatan bagi seluruh warga binaan di Rutan Masohi.

menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Antisipasi penyakit ISPA akibat asam karhutlah di kalangan pelajar, Pemkot Ambon membagikan 2.000 masker untuk siswa mulai dari PAUD hingga SMA di Kota Ambon. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Josrui, selamat sore.

terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Siapa Rati? Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung nih. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat

anggaran bencana. Persoalan lain yang menjadi perhatian DPRD Maluku adalah ketiadaan pos anggaran penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Maluku. Kondisi ini pentingnya dinilai perlu segera dievaluasi agar pemerintah memiliki kesiapan pendanaan ketika menghadapi karhutla maupun bencana lain. Anggota DPRD Maluku Anus Yarmias menekankan pentingnya perencanaan anggaran bencana ya sejak ini agar penanganan di lapangan tidak terkendala persoalan pembiayaan.

terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Timur.
1: Perumbulok terus memperkuat cadangan beras pemerintah CBP melalui peningkatan pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan bulog mencapai 102,88% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton. Wakil Direktur Utama Perumbulok Marga Taufik mengatakan, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat cadangan pangan nasional. Pengadaan yang optimal diharapkan mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, cadangan beras pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.

0: beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
1: Masa sih?
0: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
1: Tapi itu mana?
0: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
1: Wow.
0: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
1: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebenernya itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah.

bukan hanya tempat mencari ikan. Laut adalah sumber kehidupan dan sumber penghasilan bagi banyak masyarakat. Kalau

nasional ya. Presiden Prabowo Subianto ini akan melantik sejumlah pejabat negara di sana kepresidenan Jakarta di hari ini ya. Sejumlah perwira tinggi TNI terpantau telah tiba di sana menjelang agenda pelantikan. Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard Tambu Bolon dan Pangdam 21 Radin Inten Maijen Kristomei Sianturi termasuk perwira yang hadir. Dan pendengar, berdasarkan pantauan di lokasi, perwira tinggi yang tadi saya sebutkan juga ya, yang mana Maijen Kristomei mengaku belum mengetahui posisi yang akan dipercayakan kepadanya dalam pemerintahan. Ia mengatakan hanya diminta hadir oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kristomei menegaskan kesiapannya mengikuti penugasan.

0: makan yuk, makan apa?
1: Tuh, di sana
2: makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia, ngaritnya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya, gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Perkuat screening kesehatan mata melalui program cek kesehatan gratis untuk deteksi gangguan penglihatan sejak dini ya. Dari 34 juta peserta yang menjalani pemeriksaan kesehatan mata, sekitar 1,6 juta orang terindikasi mengalami gangguan penglihatan. Wamenkes Dante Saxono menilai pemeriksaan mata penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, pemeriksaan dilakukan di sekolah, fasilitas kesehatan, dan komunitas melalui program cek kesehatan gratis.

0: Usini, biasa mo mata sa tu.
1: Mata ngay ti Kats, tapisan ngay.
0: Ha? Astaga,
1: sa tu yung sumakrasan ka ng mga listrik mo.
0: Hehe, sana Enix, pupukas ba tu?
1: Bahaya ti Kats, mati akan kong pulungan kawat tabakan. Bisa nang bahayakan ka tu.
0: Ano tuwang ka sa mati?
1: Hmm. Ih, mabuo ate? Mungkin angis ka?
0: Ya, satu.
1: Sembilan himbauan PLN tentang bahaya listrik untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke Kompas Siber PLN

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget. Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar yang sudah selesai dengan aktivitasnya dan hendak kembali ke rumah ya. Capek iya, dan istirahat adalah hal yang sangat wajar ya. Nikmati suasana santai di rumah bersama dengan orang terkasih ya, menjadi suatu kerinduan tersendiri untuk Anda yang saat ini masih ada di tempat kerja. Saya temani Anda, Pregar, dengan lagu-lagu pilihan di sini. Dan informasi Anda juga bisa kutip dari laman eri.co.id. Harus

ingin sekali bermain seperti anak-anak lainnya. Ingin berlari kencang, ingin belajar tanpa mudah lelah. Tapi sayangnya tubuhnya tidak sekuat itu. Ini bukan salah Dika, dan seharusnya dia tidak perlu mengalaminya. Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Ini juga mengenai masa depan yang tertinggal, mengenai impian yang tertahan. Namun, semua bisa berubah. Berikan anak-anak kita gizi yang seimbang, ajak periksa ke puskesmas secara rutin, dan jaga kesehatan ibu sejak masa kehamilan. Jangan biarkan stunting menghalangi mimpi kecil mereka, karena setiap anak berhak tumbuh sehat, kuat, dan mengejar mimpinya. Jika stunting, ciptakan masa depan cerah untuk anak-anak

0: malam nanti saya akhiri untuk Anda di sini Pendengar. Lagu tadi punyanya Jamrud, Kau Ada Untukku, lagu yang dirilis di tahun 2021 ya. Dan tanpa terasa kita hampir tiba pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa.
1: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah Provinsi Maluku memberi perhatian ekstra terhadap kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Ambon karena berpotensi mengganggu jarak pandang dan aktivitas penerbangan. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak kondisi lingkungan terhadap keselamatan masyarakat. Asisten 2 Sekda Maluku Kasrul Selang menjelaskan, asap yang menyelimuti Kota Ambon tidak selalu berasal dari wilayah Pulau Ambon. Menurutnya, asap dapat terbawa angin dari wilayah lain sehingga dampaknya perlu dicermati melalui pemantauan kondisi cuaca dan lingkungan. Kasrul juga mengatakan, informasi dari BMKG menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah antisipasi berdasarkan perkembangan cuaca. Pemerintah juga akan mengkoordinasikan dengan BPBD dan OPD terkait, termasuk sektor kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan kesehatan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi menemani Anda saat ini. Pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Mosaik Indonesia untuk Anda saat ini.

0: menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z, yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah memang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan tiga, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apa lagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil risiko sih, dan psikologi teman-teman. Karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini membantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal lah karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga. Paling dari FOMO-nya lebih ke hal yang baik banyak aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi, Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasi yang lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi risikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki knowledge yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri nih, apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana, Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya, untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judi dan sebagainya seperti itu. Terakhir, Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba. Seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih, Rafael.
2: Terima kasih.

0: hasta cita.
1: Beranda hasta cita nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.

tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di

sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada

susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau ini membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat dua L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan

kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup Telegram itu diundang ke dalam grup premium, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal

di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu.

saat menginvestasi jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova, saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik, Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Itu pertama, itu tantangan era digital dan risiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan

0: keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau trending gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami risiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi Upama, yaitu Trim by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytrin itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Trim. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Trim. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Trim dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga Cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu ya, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Jangan lupa sedini mungkin kita kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Astacita Produksi Rere Gudung Stoli. Saya Putra presenter Anda pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Nusantara, kita kembali bersua dalam segmen Beranda Astacita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang

0: Ketentuan merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tua? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon usaha dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cina Nasional hari ini, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tua, bersama dengan pemilik Nino Cafe, Bapak Usman Buru.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri.

0: tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
1: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ tempat itu, saya lihat view di situ memang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini, saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
0: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
1: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
0: Difur.
1: Nah, maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
0: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
1: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya keluarin, saya kira cukup bersih cara pengelolaannya, apa semua cukup bersih yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirin kan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
0: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
1: Kalau untuk tantangannya sampai hari ini, saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan, kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan sewa, akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu, saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus, sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan, kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
0: Saya lihat ya malam ramai ini, Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
1: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua, rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
0: Apa saja sih menunya itu?
1: Memang ada beberapa, ada
0: lokal kita, ada dambal gitu ya.
1: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya tadi peringkat pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
0: Sekarang Cafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota, artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
1: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di, misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di dua lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu sekira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga, kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan besi kan ke bawah kan
0: jauh,
1: agak jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
0: Abang kan punya dua usaha. Karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
1: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Sekiranya seperti itu.
0: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
1: Kalau pengembangan ke depan itu, saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan. Saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
0: Bukan dari
1: jam 5
0: sore
1: sampai
0: jam 12 malam.
1: 12 malam.
0: Oke.
1: Ingat nama kafenya Nantime. Ingat ya, itu nama
0: kafenya?
1: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strike.
0: Terima kasih Bapak Upang untuk waktunya.
2: Nusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tua. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan perencanaan yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tua dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Anggur, saya Magdalan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk

0: Bu. Eh, kaki Ibu berdarah lagi.
1: Tadi aku digigit anjing liar di ujung gang.
0: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
1: Gak apa-apa. Lukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
0: Ih, jangan begitu, Bu. Kita nggak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh, Bu.
1: Terus, saya harus gimana?
0: Ayo, Bu. Cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
1: Sekarang juga?
0: Iya, Bu. Jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
1: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
0: Iya, Bu. Jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo, Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.

Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Beberapa perguruan tinggi yang akan membuka diri untuk bisa bekerjasama dengan DKI. Salah satu contohnya adalah New York University.
2: Sebetulnya ada dua titik. Selain di kilometer 90, juga akan ada ke BKN 89. Itu di terowongan Samandaran.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI sebut sejumlah perguruan tinggi luar negeri buka peluang kerjasama program beasiswa LPDP. Cegah banjir saat musim hujan, Pemda Cilegon bersama pengelola jalan tol perlebar gorong-gorong di bawah tol Tangerang Merak. Berita selengkapnya. Gubernur DKI sebut sejumlah perguruan tinggi luar negeri buka peluang kerjasama program beasiswa LPDP. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sejumlah perguruan tinggi luar negeri membuka peluang kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk program beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Jakarta. Beberapa perguruan tinggi yang akan membuka diri yaitu salah satunya New York University, Columbia, dan beberapa perguruan tinggi yang lain yang berada di Inggris, Australia, dan sebagainya. Demikian dikatakan Pramono saat ditemui di Universitas Ciputra Jakarta Barat hari ini.
1: Beberapa perguruan tinggi yang akan membuka diri untuk bisa bekerjasama dengan DKI. Salah satu contohnya adalah New York University, Columbia, kemudian juga dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Inggris, di Australia, dan sebagainya. Memang detailnya ada, tapi saya juga pengen anak-anak yang akan belajar di luar itu tidak hanya belajar yang bersifat sains dan teknologi. Bahkan saya juga memberikan kesempatan untuk mereka belajar tentang menjadi chef, kemudian hal-hal berkaitan dengan kreator desain dan sebagainya. Karena memang kehidupan sekarang sudah cukup berbeda, maka saya sudah meminta bahwa harus berimbang, termasuk nanti yang ke China, Jepang, ke Korea Selatan, dan sebagainya.
3: Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan program LPDP Jakarta telah masuk dalam rancangan APBD 2027 melalui skema beasiswa. Program tersebut disiapkan untuk membiayai pendidikan jenjang magister atau S2 dan doktor S3 di luar negeri dengan anggaran sekitar 99,9 miliar rupiah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Berlakunya peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 mulai 1 Juli 2026 menjadi perhatian para pengemudi ojek online. Meski potongan aplikator ditetapkan sebesar 8%, ternyata sejumlah driver di Jakarta justru mengeluhkan penurunan tarif perjalanan dari sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp13.000. Tim advokasi dan konsultan hukum transportasi publik Johan Emanuel dalam wawancaranya di Pro1 RRI Jakarta tadi pagi menyampaikan bahwa dengan berlakunya peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 ini, seharusnya secara matematis pendapatan driver akan lebih banyak atau naik, tetapi dalam praktiknya ternyata tarif yang diterima para ojol justru malah menurun.
4: Jatinya kan karena ini perpres ya, untuk aturan-aturan yang lebih teknis lagi itu memang seharusnya diatur di peraturan di bawahnya lagi sih. Jadi dalam hal ini bisa melalui peraturan Menteri Perhubungan, meskipun memang kita ketahui kan saat ini sudah ada ya keputusan Menteri Perhubungan ya nomor 564 tahun 2022 ya. Nah itu bisa juga melakukan perubahan dalam keputusan menteri tersebut atau memang dikeluarkan baru ya peraturan menteri perhubungan yang menjadi turunan dari Perpres nomor 27 tahun 2026 ini sih. Secara logika dasar sih seharusnya seperti itu ya. Nah cuma memang dalam hal ini kan untuk aplikasi ini kan ya secara perhitungan di aplikasi itu kan yang mengatur adalah aplikator ya.
0: Lebih lanjut, Johan di kesempatan ini juga menilai seharusnya penerapan aturan baru perlu didahului simulasi dan pembahasan bersama antara aplikator, pengemudi, serta pemangku kepentingan terkait. Maka dari itu, ia akan terus mendorong penguatan jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pekerja digital serta mengajak asosiasi ojek online berdialog dengan kementerian terkait agar keluhan driver ini dapat ditindaklanjuti dan kebijakan yang diterapkan tidak merugikan para pengemudi ojol. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Tinjau potensi pengembangan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Jakarta. Berikut Nadia Aulia melaporkan.
3: Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja reses ke Taman Ismail Marzuki, Jakarta siang tadi. Kunjungan diikuti oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunang Daulay, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 7 Elvita Nursanti dan Rahayu Saraswati, beserta anggota Komisi 7 lainnya. Dalam kunjungan tersebut, rombongan berkeliling meninjau sejumlah gedung di kawasan Taman Ismail Marzuki dan melihat pameran buku yang berada di dalam area. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, Taman Ismail Marzuki memiliki potensi besar sebagai pusat kebudayaan dan ekonomi kreatif sekaligus destinasi pariwisata.
5: Harapannya tentunya akan ada perhatian-perhatian yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat untuk lokasi-lokasi yang memang sebenarnya punya dampak internasional, bukan hanya untuk domestik. Nah, ini tim ini, Taman Ismail Marzuki, punya sejarah yang luar biasa dan punya potensi yang luar biasa juga. Karena tidak banyak di Indonesia maupun Jakarta untuk teater maupun juga kapasitas-kapasitas untuk kegiatan-kegiatan dan punya nama dalam budaya maupun pariwisata.
3: Rahayu menambahkan, pengelolaan tim perlu didukung pemeliharaan fasilitas yang berkelanjutan. Pengelola juga perlu berinovasi meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat yang ingin mengakses kegiatan seni dan budaya. Dia berharap dukungan pemerintah daerah dan pengembangan strategi pemasaran dapat membantu meningkatkan potensi Taman Ismail Marzuki di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
0: Legislator DKI Jakarta menyayangkan masih banyak parkir liar di Jakarta termasuk di atas trotoar. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPR DKI Jakarta. Rizky.
6: Dari Jakarta, Panitia Khusus atau Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyoroti masih maraknya praktik parkir liar yang memanfaatkan bahu jalan dan trotoar di 5 wilayah kota Jakarta. Fenomena itu dinilai masih menjadi persoalan krusial yang memerlukan penanganan komprehensif. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, usai memimpin rapat kerja bersama jajaran eksekutif pemerintah Provinsi DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini. Rapat tersebut digelar guna mendalami pengelolaan sistem perparkiran sekaligus memverifikasi data demi mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD.
7: Siap menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat, pengaduan dari LSM, bahwa masih banyak maraknya parkir liar, kemudian masih banyaknya pengguna trotoar yang menggunakan parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Sehingga ini sangat mengganggu para pejalan kaki, mengganggu anak-anak yang melintas, dan juga mengganggu terutama para disabilitas.
6: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyayangkan praktik parkir tak resmi masih terus berulang meski aparat penegak hukum dan instansi terkait rutin melakukan penindakan di lapangan. Penertiban seperti penderekan kendaraan yang sering dilakukan petugas dinilai tidak mampu atau belum mampu memberikan efek jera secara optimal. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio bersama Binda.
0: Ketua RW 15 Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur Darius Warwu mengatakan wilayahnya telah mengelola 22,5 ton sampah organik dan anorganik sejak 2022 hingga Oktober 2026. Pemilahan sampah dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Demikian hal itu dikatakan hari ini di Taman SDGs Duren Sawit.
8: Sebelumnya pun kami sudah berjalan dan dengan adanya instruksi gubernur tersebut maka kami pun apa yang setelah kami jalankan sebelumnya kami semakin menambah, terutama tadi kami sudah kami sampaikan hasil serapan sampah kami khusus anorganik sendiri kurang lebih sudah tembus 14 ton yang sudah kami olah untuk sampah anorganiknya sendiri dan untuk sampah organiknya sendiri sudah tembus sampai 8,5 ton untuk sampah organiknya. Periodenya itu kurang lebih di jangka waktu 2022 sampai saat ini.
0: Darius menjelaskan selain pemilahan sampah organik dan anorganik, warga RW 15 juga mengembangkan pengolahan ekoenzim menjadi produk pembersih dapur dan sabun cuci piring. Warga turut menjalankan program Gang Hijau melalui budidaya lele dan berbagai sayuran. PT MRT Jakarta menyerahkan temuan arkeologi kepada Dinas Kebudayaan dalam rangka penanganan temuan arkeologi pada proyek MRT Jakarta fase 2A. Berikut Alwan Syada melaporkan langsung dari wilayah Jakarta Barat. Alwan.
9: Ya baik, terima kasih rekan Dinda. Selamat sore pendengar. Baru saja PT MRT Jakarta tadi menyerahkan lebih dari sekitar 4.000 temuan arkeologi hasil pembangunan MRT Jakarta fase 2A kepada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Dari ribuan artefak yang diserahkan tadi, sejumlah temuan yang menonjol diantaranya komponen terakota yang berkaitan dengan jembatan dan saluran air. Adapun saluran tersebut memang diduga merupakan bagian dari sistem penyediaan air bersih atau water lading di Kota Batavia pada abad ke-18. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Retno Setiawati, mengatakan temuan arkeologi tersebut menjadi bukti penting perjalanan sejarah Jakarta yang perlu dijaga dan dilestarikan. Menurut Retno, penelitian dan pendokumentasian perlu dilakukan agar temuan tersebut dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai kehidupan masyarakat Batavia pada masa lalu. Retno juga berharap kolaborasi antara PT MRT Jakarta, Badan Riset dan Inovasi Nasional, tim arkeolog, serta Dinas Kebudayaan DKI Jakarta terus berlanjut, terutama dalam proses identifikasi, penelitian, dan konservasi artefak. Selain dilestarikan, Retno juga berharap temuan arkeologi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan ialah menghadirkan galeri atau ruang pamer sejarah yang terintegrasi dengan fasilitas transportasi publik seperti MRT Jakarta dan KRL Komuter Line. Dengan begitu, kata Retno, masyarakat tidak hanya menggunakan transportasi publik untuk beraktivitas, tetapi juga dapat mempelajari sejarah Jakarta melalui peninggalan arkeologi yang dipamerkan. Demikian dapat saya laporkan dari kawasan Jakarta Barat, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan. Saya kembalikan.
0: Pemkot Cilegon dan pengelola tol perlebar gorong-gorong di bawah tol Tangerang Merak untuk antisipasi banjir saat musim hujan. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
10: Pemerintah.
11: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di sore ini ya. Pendengar, dengan berbagai cara yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan pendengar, kita menemani Anda ya hingga nanti di menit ke 22 ya pendengar, di pukul 18 waktu Indonesia Timur, Beduka Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya kami hadirkan untuk Anda.

0: Halo bro.
1: Sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
2: Aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya pendengar Pro 1 WRRI Ambon, khususnya untuk pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, beduk azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.
3: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alfisina, atau dikenal sebagai Alfisina di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

buruk. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Betapa pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan.

Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan salat, kecuali orang-orang yang berdaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah.

justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan dia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Kenapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kita.

0: Oi bro,
1: sore ini telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

project, marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Bill Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa penonton tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda dengan lagu-lagu yang menghibur suasana malam Anda. Ya pendengar, kita sudah ada di menit ke-24 waktu Indonesia Timur di pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk Anda ya pendengar di malam ini. Dan menit ke-30 kami hadirkan untuk Anda mimbar Islam ya pendengar, untuk pendengar umat muslim dimanapun Anda berada.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda saat ini ya pendengar Mimbar Agama Islam dengan judul Rezeki Seseorang Tidak Akan Lari Kemana bersama Hala Hamid SAG.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mimbar Agama Islam di Radio Republik Indonesia Ambon yang disiarkan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin rabbal alamin. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang rezekimu tidak akan lari ke mana. Pendengar yang berbahagia, rezeki berasal dari bahasa Arab rizkun yang artinya ma yuntafa'u bihi, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Mutar as-sihah. Sedangkan dalam syarh al-aqaid at-taftazani menjelaskan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hayawan, yaitu manusia, dan selain manusia seperti jin dan binatang, lalu ia gunakan dan ambil manfaatnya baik halal maupun yang haram. Dari pengertian yang telah kami sebutkan tadi di atas, dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, pakaian yang telah dikenakan, rumah yang telah ditempati,

mobil yang telah digunakan, dan lain-lain sebagainya. Adapun seseorang yang telah membeli, makanan atau memasak makanan, namun karena hal tertentu lalu tidak ia makan, maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga seseorang yang telah membangun rumah, lalu karena sebab tertentu tidak ia tempati, maka rumah itu bukanlah rezekinya. Benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab yang berkata, "Qada yajma'ul mala ghairu akilihi wa yaqulu mala ghairu man jama'a." Yang artinya, terkadang harta dihimpun oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh yang bukan penghimpunnya. Nah, rezeki tidak terbatas pada harta yang halal. Harta yang haram pun juga disebut rezeki. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam An-Nasafi dalam Al-Aqidah An-Nasafiyah, bahwa semuanya akan dihisab di pengadilan akhirat. Yang halal akan ditanyakan dari mana diperoleh, sedangkan yang haram akan dibalas dengan siksaan. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun." Dunia ini halalnya adalah hisab, dan haramnya adalah siksa. Subhanallah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, "Wama min dabati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabin mubin." Maknanya, dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Alimtu anna rizqi la yakulhu ghairi fatma'anna bali." Yang artinya, aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka menjadi tenanglah hatiku. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Artinya, rezeki kita tidak lari kemana-mana, pasti akan datang kepada diri kita. Rezeki kita juga tidak akan diambil oleh orang lain. Imam An-Nasafi mengatakan, wala yutasawwaru an la ya'kulla insanun rizqahu aw ya'kulla ghairuhu rizqahu. Dan tidak terbayang apabila seseorang tidak memakan rezekinya atau rezekinya dimakan selainnya. Subhanallah. Jadi rezeki seseorang sudah ada jatah dan takarannya. Sekuat apapun usaha seseorang, jika bukan rezekinya, maka tidak akan ia raih. Sebaliknya, selemah apapun upaya seseorang, jika telah ditentukan sebagai rezekinya, pastilah akan ia peroleh. Karenanya, kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari mencari rezeki dengan cara yang diharamkan dan dari sumber yang haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudsi nafasha fi ru'i an-nafsan lam tamuta hatta taskamilah rizqaha fattaqullaha wa ajminu fit talabi." Yang artinya,
Sesungguhnya Jibril menyampaikan wahyu ke hatiku bahwa seseorang tidak akan mati sehingga menyempurnakan rezekinya. Maka bertakulah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim Al-Baihaqi. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, mimbar agama Islam yang dirahmati Allah. Meski rezeki telah digariskan dan ditentukan, tetapi Allah dan Rasulnya memberitahukan kepada kita beberapa sebab dan kunci pembuka rezeki. Di antaranya pertama, yaitu takwa. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua adalah beristighfar dan bertobat. Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli diqin mahrajan wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menetapi memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yahramu wijqa bil dzambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat adalah tawakal kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu." Yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ya. Tawakal adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya dalam segala urusan. Tawakal tidaklah menafikan usaha. Tawakal hakikatnya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya, disertai melakukan sebab usaha dan ikhtiar. Kita tetap bekerja secara lahiriah dan bertawakal kepada Allah secara batin. Meskipun kita bekerja, kita tidak menggantungkan tercukupinya kebutuhan kepada pekerjaan. Akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, kita hanya bergantung kepada Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkalihi marzaqakum kama yarzuqu tayri ta'zuhi hamasan wa wattaruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti ia memberikan rezeki kepada burung-burung. Burung-burung itu keluar dari pagi dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarang dalam keadaan perut kenyang. Subhanallah. Masyarakat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah bersilaturahmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyibussata lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asarihi falyasil rahima." Maknanya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Masyarakat muslim yang berbahagia, penting untuk kita pahami bersama bahwa banyaknya rezeki bukanlah tanda dicintai oleh Allah. Sebaliknya, sempitnya rezeki juga bukanlah tanda dibenci dan dimurkai oleh Allah. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa maknanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan agama Islam kecuali kepada orang yang ia cintai.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fikir ila qomitari. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami akhiri mimbar agama Islam untuk pendengar semua di manapun berada. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda pendengar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan dengan mini drama di saat ini ya pendengar. Mini drama dengan judul Kebaikan di Balik Sebuah Luka bersama RRI Sungai Liat.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Ayah, seorang anak yang sejak bayi

0: masalahnya sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.

0: Mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
1: Kalau begitu, Ali harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
1: Iya, Bu. Alia ingat.

0: sahabatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
1: Alia, mulai hari ini kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik.
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
1: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada, dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berbuat apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
1: Tidak. Kamu pergi saja. Sana.

0: pun akhirnya menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya, Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana. Bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
1: Bu, ini uangnya.
2: Tapi ini uangnya kurang, nak.
1: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
0: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
3: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
1: Siapa, Pak?
3: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
0: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu, dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
1: Apa? 100 miliar? Saya?
3: Iya, ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
1: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.

0: membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
1: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
0: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang dan membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan. Membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari,

sayasan benar, dulu saya salah. Saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang justru kamu yang datang membantu saya.

0: saja mau membantu saya.
1: Iya Pak, saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
0: Maafkan saya, Alia. Maafkan saya.
1: Sudah Pak, yang lalu

Rizkinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.

0: Halo bro.
1: Sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke media yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kohler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

0: Oi bro,
1: sore ini telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungarta sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Meisiantori sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya
3: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
3: dengan selurus-lurusnya
2: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Meisiantori, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
4: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, gitu ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus, itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
1: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
2: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Benio, Pak Wakil Pemimpin tadi mengatakan sampai akhir tahun kemungkinan mana? Saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik operasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari Badan Usaha Milik Negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
6: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
7: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, empat titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah di situ, manajemen sudah berjelas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
6: Dan sehingga dengan
7: manajemen kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kalau dia akan mengurus bisnis.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 NRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
9: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekom yang ditarget 3 tahun 2026-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku kesehatan juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan hanya bergerak.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
10: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki resiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
8: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik melanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani diborong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalut jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
11: Nah, ini jangan membakar, ya. jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Marinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
11: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
12: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
13: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau hanya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
12: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Tentunya banyak keterangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
15: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
14: Tentunya banyak keterangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga
15: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan

0: atas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Gajah Bijaksana melaporkan.
1: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jemaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: First governance, trust must come before everything else. Managing health funds.
3: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
2: First, governance. Trust must come.
3: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
2: Standard of accountability.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
4: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
3: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat. Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Elina Zahra melaporkan.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
6: bisa dibangkitkan sekali, dan kita punya potensi untuk itu, salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangandesa yang menjadi bagian dari itu, yang terus menyelenggarakan, yang terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangandesa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangandesa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
7: Pangandesa ini kita juga menunggu, salah satunya adalah UKM kafe sunyi. Ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu dimiliki. Mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau di-friendly-able, tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangandesa ini sehingga Pangandesa itu lebih bersifat inklusif dan
5: Adapun pada pembukaan Pangandesa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
8: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga di daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya kita membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap, melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus hadir menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami ada untuk Anda di saat ini ya, menemani pendengar semua. Dan kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu untuk Anda malam ini.

0: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu yang masih terus menghibur suasana malam Anda ya pendengar. Lagu-lagu mancanegara, pop mancanegara yang terus menemani Anda di ruang rindu malam hari ini. Semoga Anda yang sedang menikmati berbagai acara di malam ini dengan lagu-lagu yang menghibur suasana malam Anda ya. Lagu-lagu pop mancanegara dari tahun 90-an menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini. Kita masih menemani Anda di malam ini ya, 3834921 dan nomor WhatsApp kami juga masih menanti yang mau bergabung.

0: Hey bro,
1: sore ini telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: 921 malam ini ya. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di malam ini. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya ya.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Aku suara kecil sekali. Halo.
0: Halo. Halo.
1: Halo, halo.
0: Iya, dengar suara saya?
1: Dengar.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Opa Juan di Manila, Flores.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Opa Juan.
0: Opa Juan di Flores ya?
1: Iya, ya.
0: Iya, selamat malam Ram Flores.
1: Iya, ya, selamat malam.
0: Iya, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan Opa Juan di ruang rindu malam hari ini? Ini lagu-lagunya lagu-lagu pop mancanegara tahun 90-an.
1: Pop mancanegara?
0: Iya.
1: Cikuita.
0: Lagu apa?
1: Lagu Cikuita.
0: Cikuita.
1: Iya ya.
0: Oke. Okay. Bagaimana modulasi RRI di sana, Pak?
1: Iya ya.
0: Bagaimana modulasi RRI di sana?
1: Oh ya, baik, hanya agak kecil. Betul-betul besar.
0: Oh, agak kecil ya, Pak?
1: Ya, agak kecil.
0: Oh, siap.
1: Saya biasa ikut di perompak itu juga. Itu bagus untuk suaranya. Ini kecil.
0: Oh, iya. Siap, Pak? Iya, siap.
1: Iya, ya. Salamnya buat semua fans RRI Ambon Pro 1.
0: Baik. Iya, terima kasih Opa Juan. Selamat malam. Salam untuk semua.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik, pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Malam hari ini masih terus menemani Anda di ruang rindu lewat memori dan lagu.

0: Oi bro,
1: sore ini telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Asi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.

Pendengar dimanapun Anda berada, hiburan malam ini lewat musik jenjang malam yang sudah menemani Anda di saat ini. Pendengar, kami akhiri. Saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Jangan kemana-mana. Di esok hari di jam yang sama kami akan hadir menemani Anda. Saya Susan pamit, selamat malam, selamat berpisah, dan inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Mendengar Pro 1 Radio Ambon kanal informasi dan inspirasi. Dengan terdengar irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2020. Kita berpisah di malam ini mendengar. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan itulah Radio Republik Indonesia Ambon.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini Jumat tanggal 16 Oktober 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Tepatnya dari jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di hari ini. Pendengar, kita di Jumat 16 Oktober 2026. Sajian kami menemani Anda di hari ini hingga malam nanti, dan saya Josuri bakal temani Anda hingga nanti pukul 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda umat Islam, apa kabar pagi hari ini? Saya pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat adanya, bergara dan di Mutiara Pagi edisi Jumat 16 Oktober 2026 ini. Nanti ada renungan dengan judul Makna Spiritual Ibadah Haji bersama dengan Bapak Haji Lahamid SAG. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla, wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya, sehingga kita berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mutiara Pagi Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabi Allah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Dengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan mutiara pagi Islam dengan judul Makna Spiritual Ibadah Haji. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji menjadi salah satu rukun atau pilar ajaran Islam. Haji yang diwajibkan bagi yang mampu, biaya perjalanan dan kesehatan. Namun demikian, satu-satunya ibadah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berburu-buru melaksanakan adalah ibadah haji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'azzalu ilal hajjah fa inna ahadakum la yadari ma ya'wadu lahu." Bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji, karena seseorang tidak mengetahui sesuatu yang akan menghalanginya. Meskipun sekarang daftar tunggu jamaah sudah semakin hari semakin panjang daftar tunggunya, maka dari itu untuk calon jamaah haji reguler harus bersegeralah untuk mendaftarkan diri, atau bagi yang sudah mendaftar tinggal menunggu dan berdoa semoga nomor porsinya keluar. Karena demikian banyaknya calon jamaah yang mendaftar dan mengakibatkan makin panjangnya daftar tunggu. Lebih dari itu, ibadah haji merupakan ibadah yang merupakan gabungan, yaitu gabungan harta, jasmani dan kesehatan, emosi dan spiritual. Sekaligus ibadah haji secara spiritual adalah ibadah kebendaan, berupa bagi yang memilih haji tamatu dan kiram dianjurkan kurban bagi yang mengerjakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanallahu luhuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya
untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah, terlihat hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Masyarakat muslim yang berbahagia, pesan zuhud dan hakikat takwa, ibadah haji sebagai ibadah yang komprehensif adalah untuk ritual pencuci diri manusia, harta dan spiritualnya. Karena itu, selain dianjurkan untuk bersegera bagi yang sudah memiliki kemampuan, seseorang disyaratkan mempersiapkan harta bekal ibadahnya dari rezeki yang halal. Karena setiap orang yang melaksanakan haji ingin meraih kemabruran ibadahnya, maka harus diawali dari harta halal dan bersih. Setelah itu, kemabruran di dalam memenuhi syarat rukun dan sunahnya setelah selesai ibadah haji dituntut dapat juga menjaga kemabruran ibadah hajinya. Karena itu, pendengar yang berbahagia, kemabruran ibadah haji dapat dilihat pada indikator amaliyah seseorang, apakah terjadi peningkatan menjadi lebih baik atau sebaliknya. Karena ibadah haji yang disimbolkan dengan busana ihram berwarna putih bersih adalah pesan spiritual yang selayaknya difahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh para jamaah dan seluruh kaum muslimin negeri ini. Busana putih adalah simbol kain kafan yang kita gunakan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai penyamanan status sebagai hamba di hadapan Allah. Ini dipertegas lagi oleh baginda kita Rasulullah SAW bersabda, "Man hajjallahu falam yarfas walam yafsaq rija'ah kayma waladatahu umara." Barang siapa haji tidak nafas, tidak fasid, dan tidak jidal, maka ia akan kembali ke kampung halamannya laksana bayi yang baru saja dilahirkan. Karena itu, Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang menunaikan ibadah haji mampu dan berhasil menjaga kemabrurannya, jaminan syurga sebagai imbalannya. Di tengah tuntunan sergapan budaya yang materialistik dan hedonistik, di mana eksistensi seseorang sering hanya dilihat dari materi dan kekayaan, maka syariat ibadah haji dan ajakan ke berkurban di hari raya haji untuk membantu saudara kita yang kurang mampu mengandung makna dan pesan spiritual amat mulia, agar kita menjadi hamba Allah, pandai bersyukur, khusyuk dalam ibadah, dan membuktikan makna ibadah vertikal kita kepada Allah dalam wujud kesalehan sosial. Ajaran berkurban ini sekaligus melatih dan membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari sifat serakah, cinta harta secara berlebihan, dan jauh dari angan-angan ingin memiliki harta yang bukan haknya. Apalah artinya kekayaan materi apabila diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal? Apalah artinya tumpukan harta, tetapi justru memperbudak diri kita? Cinta harta secara berlebihan adalah biang kekeliruan atau kesalahan. Orang siapa di dalam aliran darahnya dimasuki dari rezeki tidak halal, maka haram baginya sentuhan surga. Karena Allah SWT menegaskan dalam surah At-Taubah ayat 111, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'da 'alayhi haqqan fi at-taurat wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdi minallahi fastabashiru biya bai'iya bi
allazi la ya'tun wa dzalika huwal fawzul azim, yang artinya sesungguhnya Allah memberi dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat maupun Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menikmati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung. Mengakhiri penyampaian ini, mari kita renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tebarkanlah kedamaian atau kesejahteraan, berilah makan orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahim, dan salatlah kalian di kala kebanyakan orang sedang tidur nyenyak, maka kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Riwayat Imam Al-Bukhari. Semoga apa yang saya sampaikan akan secepat bagi orang-orang yang berangkat menunaikan ibadah haji diberikan kemudahan dan mendapatkan haji yang mabrur, menjadi manusia bersih dari dan suci yang siap mengabadikan dirinya untuk perbaikan dan kemajuan bangsa. Semoga kita yang sudah melaksanakan dapat makin ikhlas menyisihkan sebagian rezeki untuk berkurban, setidaknya seekor kambing setiap tahun, untuk membuktikan kepatuhan dan kecintaan kita kepada Allah. Semoga senantiasa melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita. Alangkah niscaya kita diberi rezeki melimpah oleh Allah, kita tidak memahami bahwa hakikat rezeki kita yang akan dibeli oleh Allah dan dibayar dengan surga, dan ridanya adalah yang kita keluarkan untuk membantu orang lain. Dan bagi saudara kita yang belum ada niat, setelah ini tergugah hatinya untuk segera mendaftarkan dan mengantri menjadi calon tamu Allah. Semoga Allah memberi kemudahan rezeki kepada kita dan pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Allah muwafiq ila kumitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Ikaw sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rumah yang ada di Kabupaten Kota segera melakukan koordinasi dengan yang terkait ya. Nah, yang kita cepat harus antisipasi itu di kehutanan dan PPU.
1: Dengan perintah awal ya, kita lagi usaha untuk pengadaan dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Memang SMA bukan kita punya tanggung jawab, tapi dia tetap warga Kota Ambon.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Rui, inilah dinamika Maluku edisi hari ini pendengar kita di Jumat 16 Oktober 2026. Berita selengkapnya. Pedagar bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, berdampak serius terhadap perekonomian warga. Selama sebulan terakhir, amukan si jago merah tak hanya membakar kawasan hutan, tetapi juga memusnahkan lebih dari 5.000 pohon jengki dan pala milik masyarakat setempat. Sekretaris Negeri Saleman Ramli Laluhun menyebutkan bahwa kebun milik warga yang menjadi tumpuan ekonomi utama kini ludes tak tersisa. Upaya pemadaman oleh warga dan pemerintah desa terus terkendala oleh sulitnya medan serta minimnya pasokan air, di mana titik air terdekat berjarak 5 hingga 10 km dari lokasi kebakaran. Sementara itu, pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai menyelimuti Kota Ambon dan sekitarnya hingga menyebabkan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mendekati angka 1.000 penderita. Dalam rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Maluku terungkap bahwa kabut asap ini tidak hanya dipicu oleh titik api di wilayah Maluku, tetapi juga merupakan asap kiriman dari Papua Selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon Kamari menjelaskan bahwa pencitraan satelit mendeteksi 5 titik panas di Maluku, namun arah angin yang membawa partikel asap lintas wilayah di Papua Selatan memperparah pekatnya kabut udara. Pihak BMKG pun belum dapat memastikan kapan kondisi ini akan membaik karena sangat bergantung pada dinamika cuaca yang munculnya titik api baru. Menanggapi peningkatan ancaman kesehatan masyarakat, pemerintah Provinsi Maluku telah membentuk posko penanganan karhutla untuk mempercepat respons di lapangan. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Informasi ini berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan menyusul pemaparan perakhiran musim hujan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Ambon. Informasi BMKG menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah mitigasi sesuai kondisi cuaca dan karakteristik wilayah. Asisten 2 Sekda Maluku Kasrul Selang mengatakan, pemaparan BMKG memberikan gambaran mengenai pembagian zona musim, perkiraan awal musim hujan hingga durasi musim pada masing-masing wilayah di Maluku. Informasi tersebut penting untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan karhutla yang masih mengancam di sejumlah daerah. Pemprov Maluku melalui BPBD turut mengkoordinasikan OPD dan instansi terkait untuk menerjemahkan informasi cuaca menjadi langkah kesiapsiagaan. Koordinasi tersebut mencakup sektor kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan kesehatan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Kasrul menegaskan, informasi perakhiran cuaca bukan bertujuan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan mendorong seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat diharapkan untuk bekerja sama agar potensi bencana dapat diantisipasi sejak dini.
0: Teman-teman yang ada di Kabupaten Kota segera melakukan koordinasi dengan yang terkait ya. Nah, yang kita cepat harus antisipasi itu di kehutanan dan PPU, balai sungai. Selain kita antisipasi kebakaran dan kekeringan, ya bagaimana cara kita hidup hemat air dan lain sebagainya itu Pak.
3: Kasrul berharap masyarakat turut mengikuti perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG sebagai dasar untuk mengambil langkah pencegahan. Pemprov Maluku juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keselamatan masyarakat dalam menghadapi dinamika cuaca dan lingkungan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Menanggapi ancaman bahaya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang kian memburuk, Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri resmi mengeluarkan surat edaran kewaspadaan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Melalui kebijakan ini, pemerintah kabupaten memperlakukan sistem work from home atau bekerja dari rumah bagi seluruh aparatur sipil negara selama 3 hari ke depan dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan normal. Selain penyesuaian jam kerja ASN, aktivitas belajar mengajar secara tatap muka untuk tingkat PAUD TK SD hingga SMP di seluruh wilayah Seram Bagian Timur juga ditiadakan sementara untuk 3 hari. Pada saat yang sama, Dinas Kesehatan setempat diinstruksikan berkoordinasi ketat dengan Pemprov Maluku guna memantau kondisi kesehatan warga, menyiagakan fasilitas medis, serta membagikan informasi kewaspadaan secara intensif. Pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi Maluku tengah menyusun peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Regulasi baru ini pendengar memuat aturan tegas yang mewajibkan setiap investor di Maluku untuk menyerap sekurang-kurangnya 70% tenaga kerja lokal. Kebijakan ini dihadirkan guna membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar masyarakat daerah tidak sekadar menjadi penonton di tengah maraknya investasi dan proyek strategis nasional. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Santi Tetol, mengungkapkan bahwa penyerapan pekerja lokal saat ini masih tergolong sangat rendah. Ia mencontohkan proyek nasional Petrosia yang sejauh ini baru menampung sekitar 11% tenaga kerja daerah. Oleh karena itu, penetapan kuota 70% perlu diimbangi dengan optimalisasi balai latihan kerja serta dukungan anggaran bagi Disnaker Trans untuk mendongkrak kualitas SDM setempat.

0: Kita ke berita selanjutnya. Antisipasi penyakit ISPA akibat asap karhutla di kalangan pelajar, pemerintah Kota Ambon bagikan puluhan ribu masker untuk siswa mulai PAUD hingga SMA di Kota Ambon. Berikut laporan Rauda Utana.
1: Sebagai upaya mengurangi risiko paparan kabut asap dan polusi udara, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan menyiapkan pengadaan masker bagi pelajar. Program tersebut direncanakan menjangkau peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan Stefanus Nurimarna mengatakan, pembagian masker dilakukan atas arahan Wali Kota Ambon, Badawin Watimena, sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Ia menyebutkan, jumlah peserta didik dari PAUD hingga SMP di Kota Ambon mencapai 48.000 orang. Jika ditambahkan pelajar SMA, jumlah keseluruhan diperkirakan mendekati 60.000 orang. Menurutnya, pembagian masker yang semula direncanakan dalam waktu dekat kemungkinan menyesuaikan jadwal masuk sekolah karena kegiatan belajar mengajar sementara diliburkan. Pengadaan masker juga menghadapi tantangan karena persediaan di sejumlah apotek di Ambon terbatas, sementara kebutuhan untuk menjangkau puluhan ribu pelajar cukup besar.
2: Dengan perintah awal yang ketum lagi usaha untuk pengadaan dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Emang SMA bukan ketum punya tanggung jawab, tapi dia tetap warga Kota Ambon. Usahakan ya, sebenarnya bagi dalam 1-2 hari ini sebenarnya, kan cuma karena libur, ini kita akan baikkan setelah masuk sekolah. Paling tidak untuk mengajar untuk disiplinnya itu. Kalau siswa dari PAUD sampai SMP itu ketum hampir 48.000. Anak sekolah, kalau tambah SMA itu bisa 50.000 kayaknya.
1: Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon berupaya memenuhi kebutuhan secara bertahap agar pembagian dapat segera dimulai. Dinas Kesehatan juga berharap pembagian masker nantinya disertai edukasi kepada pelajar mengenai pentingnya penggunaan masker dengan benar dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Rauda Utana melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Ambon mulai melakukan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Toisapu Amahori dan proyek senilai Rp982 juta ini bertujuan untuk mempertahankan kemantapan jalan sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan yang melintasi di kawasan tersebut. Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, Melianus Latuhemalo, menjelaskan bahwa perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh di sepanjang 2,7 km ruas jalan. Penanganan difokuskan secara selektif pada titik-titik kerusakan sepanjang 600 meter yang meliputi perbaikan pondasi penggunaan agregat kelas A serta pelapisan ulang permukaan jalan dengan aspal hot mix. Melianus menegaskan bahwa pola penanganan berbasis tingkat kerusakan ini diterapkan agar penggunaan anggaran daerah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan selesainya pemeliharaan berkala ini, kondisi jalan Toisapu Amahori diharapkan tetap terjaga dengan baik guna mendukung kelancaran mobilitas serta perekonomian masyarakat setempat. Memperingati hari ulang tahun ke-88 Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, pengurus KONI Kota Ambon menggelar aksi sosial dengan membagikan 1.000 masker gratis kepada warga. Langkah ini diambil sebagai wujud kepedulian dan dukungan KONI terhadap himbauan pemerintah Kota Ambon dalam melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman bahaya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ketua Umum KONI Kota Ambon, Badawin Watimena, menjelaskan bahwa pihaknya semula merencanakan agenda jalan santai untuk memeriahkan hari jadi organisasi tersebut. Namun melihat pekatnya kabut asap dan adanya arahan resmi dari penjabat wali kota, maka kegiatan olahraga luar ruangan itu dibatalkan dan dialihkan menjadi aksi pembagian masker di sejumlah titik pusat kota. Aksi pembagian masker yang dipusatkan di Jalan Sultan Hairun dan kawasan Gong Perdamaian Dunia ini menyasar warga yang beraktivitas di ruang terbuka. DPRD Maluku mendukung pemerintah Provinsi Maluku membangun rumah sakit IPC di Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Zahira Sangaji.
3: DPRD mendukung rencana pemerintah provinsi membangun sejumlah rumah sakit TPC di sejumlah wilayah Maluku. Di sisi lain, wakil rakyat berharap pemerintah juga harus menyiapkan seluruh komponen pelayanan kesehatan seperti tenaga kesehatan. Anggota DPRD Maluku, Anos Yeremias, mengaku rencana pembangunan rumah sakit TPC di tahun 2027 mendatang tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik saja, tetapi harus diikuti kesiapan seluruh komponen pelayanan kesehatan. Anos mengatakan rencana pembangunan 5 rumah sakit ini membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Secara khusus untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, rumah sakit tipe C tersebut akan dibangun di Kota Tiakur dengan dukungan fasilitas modern. Dirinya mengaku rencana pembangunan rumah sakit ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan di Maluku, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dalam memperoleh layanan medis. Menurutnya, kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan yang memadai sangat dirasakan masyarakat di kedua kabupaten dan menjadi kebutuhan serius yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Diakui selama ini pasien dari Maluku Barat Daya harus dirujuk ke Saumlaki, Ambon hingga Kupang untuk mendapatkan penanganan medis. Ia menyebut kondisi geografis kepulauan, keterbatasan transportasi laut, cuaca yang tidak menentu, serta besarnya biaya perjalanan menjadi tantangan tersendiri bagi pasien dan keluarga yang mendampingi. Bahkan, tidak sedikit keluarga harus menghadapi duka ketika pasien meninggal di dalam perjalanan rujukan maupun saat menjalani perawatan di luar daerah. Ia mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan rumah sakit tersebut tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga diikuti kesiapan seluruh komponennya. Karena itu, ketersediaan dokter spesialis, tenaga kesehatan yang kompeten, peralatan medis modern, obat-obatan, serta fasilitas penunjang harus menjadi perhatian sejak tahapan perencanaan.
4: Itu dari NAKO, ya, dan kami hanya melakukan kemarin itu, jadi sudah normal, kita sudah akan itu nalbesi 2, 3, nalbesi 1, C pada waktu datangi lokasi itu. Itu kemarin ya, 2 bulan lalu, gelar.
3: Selain itu, sistem transportasi dan rujukan medis dari pulau-pulau terpencil juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat mengakses pelayanan secara cepat dan aman. Diharapkan pembangunan rumah sakit di Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat direalisasikan sesuai rencana pada 2027 sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Masohi menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah untuk menggelar uji kelayakan makanan dan air minum bagi para warga binaan. Petugas gabungan mengambil sampel makanan siap saji, bahan mentah, serta air minum di dapur rutan guna memastikan standar kebersihan dan pemenuhan hak kesehatan warga binaan tetap terjaga dengan baik. Perwakilan Dinas Kesehatan Maluku Tengah, Suryani, menjelaskan bahwa seluruh sampel yang diambil akan diuji secara cermat di laboratorium. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur tingkat higienitas dan sanitasi sehingga makanan serta air yang dikonsumsi penghuni rutan dipastikan aman dari kontaminasi zat berbahaya. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan dijadikan bahan evaluasi berkala untuk terus meningkatkan kualitas pengolahan gizi dan kesehatan bagi seluruh warga binaan di rutan Masohi.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku edisi hari ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Pemprov memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kekeringan serta karhutla. Antisipasi penyakit ISWA akibat asap karhutla, Pemkot Ambon bagikan puluhan ribu masker. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan. Saya Joshua Rui, selamat pagi.

Anak sehat, belajar lebih semangat. Makanan bergizi membantu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Melalui program makan bergizi gratis, perhatian terhadap asupan gizi menjadi bagian penting dalam membangun generasi masa depan. Mari dukung kebiasaan makan sehat dan bergizi. Karena generasi yang sehat hari ini adalah kekuatan Indonesia di masa depan. Makan bergizi, tumbuh sehat, belajar hebat.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

0: Bersama kami Pregar Pro 1 RRI Ambon, nanti bakal saya hadirkan untuk Anda sejumlah informasi, saya kutip dari laman rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Peredaran perda tentang masyarakat hukum adat ya ditetapkan sebagai salah satu isu prioritas pembentukan peraturan daerah di Provinsi Maluku. Hal ini dibahas dalam diskusi yang digelar kantor DPD RI Provinsi Maluku bersama akademisi dan sekretariat DPRD Provinsi Maluku kemarin. Kepala Subbagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Novita Papilaya SSTP menegaskan bahwa isu ini mendesak untuk segera diselesaikan karena berkaitan langsung dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat Maluku terhadap pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat.

Beragar kantor DPD RI Provinsi Maluku menggelar diskusi bersama Akademisi Fakultas Hukum Unpati dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku ya kemarin guna mengidentifikasi kendala pembentukan peraturan daerah serta perumusan langkah strategis percepatan penyelesaian Ranperda 2026 dan penyusunan Propemperda 2027. Dan kegiatan dibuka langsung Kepala Kantor DPD RI Provinsi Maluku Ma'anawiya Sangaji. Dalam keterangan, ia menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian koordinasi yang telah dilakukan bersama Biro Hukum Pemprov Maluku, Sekretariat DPRD, dan Kanwil Kementerian Hukum Maluku. Dan berdasarkan hasil koordinasi, terdapat 10 ranperda yang diusulkan tahun 2026 ini. Namun hanya satu yang mencapai tahap finalisasi. Nah, keterbatasan anggaran dan padatnya jadwal anggota DPRD menjadi kendala utama. Sementara itu, usulan Propemperda 2027 dari SKPD direncanakan disampaikan kepada Biro Hukum pada akhir November 2026 ini.

Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mencatat ya sebanyak 23.402 kasus infeksi saluran pernafasan akut sejak awal Agustus hingga awal Oktober 2026 ini. Angka tersebut merupakan data kumulatif yang dipengaruhi berbagai sektor sehingga tidak seluruh kasus dapat dikaitkan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Elna Anakota menjelaskan bahwa pencatatan kasus tersebut mencakup laporan gangguan pernafasan secara umum di wilayah Maluku. Nah, data itu dihimpun selama 9 minggu mulai dari minggu ke-31 hingga minggu ke-39 2026. Ia menyebut terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pencatatan kasus ISPA di Maluku, yakni penyebab rutin seperti infeksi virus dan bakteri, paparan asap karhutla, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat. Perubahan cuaca selama masa pancaroba juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko gangguan pernafasan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
3: Bergara di komentar dan opini, opini publik kami hadirkan untuk Anda di jumpa pagi ini. Kita akan berbicara mengenai membangun prestasi panjat tebing Kota Ambon menuju Popmal 2027. Bakal menghadirkan untuk Anda dan narasumber, dua narasumber nanti. Ada Ketua Panitia Kejuaraan Kota Kejurkot Panjat Tebing 2026 dan juga Sekretaris Panitia Kejuaraan Kota Kejurkot Panjat Tebing Kota Ambon di jam 8 dalam Dialog Aspirasi Maluku. Di pagi ini di opini publik Anda juga bisa bergabung dengan kami. Dan nomor WhatsApp yang kami siapkan untuk Anda pendengar 0813-5624-5886 atau di nomor telepon kami 0911-383-4921. Saya nantikan Anda pendengar di pagi ini, opini publik, komentar dan opini Anda.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung dengan kami, boleh saya nantikan Anda di nomor WhatsApp kami ya, 0813-5624-5886. Di jumpa sajian pagi ini. Membangun prestasi panjat tebing Kota Ambon menuju Popmal 2027. Nanti bakal menghadirkan narasumber untuk Anda di jam 8 nanti untuk mengulas mengenai topik tersebut yang akan kami hadirkan.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: 101 RRI Ambon.
1: Layanan call center 112 Kota Ambon mencatat sebanyak 1.770 kasus kedaruratan sepanjang September 2025 hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.300 kasus tercatat selama Januari hingga 13 Oktober 2026. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Sandi Kota Ambon Ronald Ekransi menguraikan, berdasarkan laporan call center 112 Kota Ambon, kasus yang ditangani mencakup berbagai jenis kedaruratan, mulai dari darurat medis, gangguan keamanan dan ketertiban, bencana hingga permintaan mobil jenazah. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa layanan call center 112 masih menjadi salah satu saluran penting bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat dan memperoleh penanganan dari instansi terkait. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan layanan tersebut ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan respon cepat, sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan sesuai jenis kejadian dan wilayah yang dilaporkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: untuk Anda pendengar dialog interaktif Aspirasi Maluku dengan topik membangun prestasi panjat tebing Kota Ambon menuju Popmal 2027. Menghadirkan untuk Anda dua narasumber, Anda bisa berinteraksi dengan kami di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami yang kami siapkan untuk Anda di pagi ini, pendengar, 0813-5624-5886 dipandu Abdullah Leurima.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam olahraga dan pendengar, topik dialog aspirasi Maluku hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Joe tadi, membangun prestasi panjat tebing Kota Ambon menuju Popmal 2027. Ya, dan pendengar, di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Bang Zulkifli, ya ini saya kenal dekat nih, dan beliau adalah Ketua Panitia Kejuaraan Kota atau Kejurkot Panjat Tebing 2026. Selamat pagi Bang Zul, salam olahraga.
1: Selamat pagi Bang Uya, salam olahraga.
0: Ya, ayah. Baik, dan pendengar, nama narasumber kita yang kedua ada Bang Muhammad Wasikal, biasa dipanggil Bang Mo, dan beliau adalah sekretaris panitia Kejurkot Panjat Tebing Kota Ambon. Selamat pagi Bang Mo.
2: Selamat pagi Bang Uya.
0: Ya, baik, pendengar, nanti Anda boleh bergabung atau berpartisipasi dengan kami di 0911-383-4921. Dan kita langsung saja nih dengan Bang Jul. Ini menarik ya, kalau berbicara tentang panjat tebing pastinya berakar ya dari hobi pencinta alam dan sebagainya. Mungkin sebelum kita membahas tentang topik ini, mungkin Bang Jul punya cerita sedikit, bagaimana ceritanya nih bisa sampai menjadi pengurus FJTI Kota Ambon.
1: Jadi apa namanya, Bang Uya? Jadi awalnya tuh bermula dari hobi sih.
2: Bermula dari hobi. Jadi itu basically-nya pecinta alam, mm-hmm, yang memang minat dan bakatnya adrenalin, mm-hmm, Bang Uya. Jadi beta dimulai dari tahun 2008 bergelut di alam bebas, mm-hmm. Tapi dari sebelum masuk ke pecinta alam, beta sudah sering untuk, mm-hmm, melakukan sesuatu yang adrenalin,
0: yeah,
2: yang pada saat itu sing FOMO gitu, mm-hmm. Jadi kebetulan dari segi minat dan bakat, basically-nya dalam pecinta alam itu kan ada empat tuh, mm-hmm, ya, ada diving, ada mountaineering atau pendakian gunung hutan, ada climbing, mm-hmm, dan ada juga konservasi lingkungan hidup. Nah, cuma kalau untuk konservasi lingkungan hidup, beta juga suka dan beta bergelut dalam bidang itu juga. Cuma kalau untuk minat dan bakatnya ini, beta lebih passionnya tuh dua aja, Bang Uya, mm-hmm, itu gunung hutan, mm-hmm, sama climbing, Bang Uya. Mm-hmm. Nah, jadi berselang waktu, pada saat sempat jadi tetap menjadi anggota FPTI, tapi untuk masa kepengurusan baru strike dan baru punya kesempatan pada 2026 ini, Bang Uya. Mm-hmm.
0: Iya, jadi kira-kira apa yang membuat Bang Ju tertarik begitu, ingin ke hutan, ingin bermain di alam bebas begitu? Apa yang menarik, ada sesuatu di situ begitu?
2: Karena berawal dari iseng-iseng aja, Bang Uya, teman ajak mendaki pada saat itu waktu masih SMA. Jadi setiap melakukan pendakian ada saja yang memang kita dapatkan di sana, hmm, anugerah Tuhan, keindahan-keindahan yang ada, sesuatu yang memang gak bisa dilihat oleh, hmm, teman-teman yang lain pada umumnya.
0: Iya, jadi kita merasa kecil begitu
2: ya,
0: jadi alam bebas, ya, ada makhluk-makhluk liar,
2: dari, hmm, situ kita bisa
0: mensyukuri
2: ya, nikmat Tuhan.
0: Iya, baik, kalau Bang Mo sendiri mungkin punya cerita-cerita lain, silakan Bang Mo.
2: Kalau beda sih, basicnya memang dari pecinta alam juga, Bang Uya. Mm-hmm. Kalau untuk di pecinta alam, beta lebih ke gunung hutan sama, mm-hmm, diving, mm-hmm, yang memang secara lisensinya itu memang beta sudah ada punya lisensi itu, Bang. Mm-hmm. Cuma untuk kalau di FPTC ini baru awal bergabung, mm-hmm, dengan
3: FPT Kota Ambon.
0: Iya, memang kalau itu memang akarnya memang harus dari pencinta alam. Kalau diving itu maksudnya di mana? Di pernah diving atau bagaimana?
3: Kalau diving itu awalnya dari ini ada Basarnas yang melakukan rekrutmen untuk sertifikasi. Iya. Nah, dari situ mereka mengundang kami untuk masuk untuk melakukan pelatihan sertifikasi diving tersebut.
0: Iya. Iya, tadi Bang Jul bilang ada empat ini ya, ada konservasi alam juga ya di ya.
2: di Antek Pala.
0: Iya.
2: Kebetulan saya basicnya dari organisasi Antek Pala, Anak Tegar Pecinta Alam, yang memang didirikan pada tahun 1996 yang sampai saat ini memiliki 22 angkatan. Bang Uya. Betul, kebetulan ada pada posisi angkatan ke-9.
0: Iya, baik. Baik, kita langsung saja Bang Jul dengan kesiapan dari Kejurkot ya, bagaimana membangun prestasi panjat tebing Kota Ambon menuju Popmal 2027. Iya, tapi sebelumnya bisa diceritakan sedikit bagaimana dengan FJTI Kota Ambon
2: untuk kejuaraan Bang ya.
0: Organisasinya juga di pendengar bisa mengetahui.
2: Jadi kebetulan kata dari FPT Kota Ambon baru saja memiliki ketua umum terpilih dan ini masih dalam tahap untuk pelantikan, ya, untuk pelantikan kepengurusan. Cuma berselang waktu ada suatu agenda yang memang katong harus dituntut untuk dilaksanakan, karena pada saat kurang lebih 2 minggu lalu keluar surat KONI Kota Ambon bahwa untuk FPTI salah satunya dari 18 cabur yang ada, salah satunya Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Ambon wajib melakukan kejuaraan kota yang akan dilaksanakan itu dari agenda KONI disiapkan itu tanggal 10 sampai tanggal 18 November ke depan, Bang Uya. Jadi pada saat itu langsung dari FPT Kota melakukan rapat internal itu membahas terkait agenda yang akan dilaksanakan nantinya itu terkait. Nah, justru itu dengan hasil keputusan rapat pada saat itu terbentuklah kepanitiaan untuk kejuaraan kota tersebut, Bang Uya. Dari hasil rapat tersebut, dari rapat kepengurusan itu menentukan bahwa pelaksanaan kejuaraan kota panjat tebing 2026 Kota Ambon katanya akan laksanakan pada tanggal 13 sampai 15 November 2026, Bang Uya.
0: Ya, berarti sudah dekat ya begitu.
2: Sudah
0: ya,
2: dekat, insya Allah kurang lebih hampir 1 bulan lah lagi katanya punya persiapan.
0: Iya, Bang Mo bisa diceritakan sedikit kesiapannya sudah sejauh mana nih? Ini kurang lebih 3 minggu begitu ya?
2: Iya.
3: Berjalan. Jadi kesiapannya ini sementara dalam proses pendaftaran, sama persiapan gambaran venue-nya tuh sudah disiapkan oleh teman-teman panitia, dan lomba yang nanti akan dibuat ini untuk dua mata lomba, yaitu speed WR sama lead untuk putra putri.
0: Iya, kenapa cuma dua mata lomba? Bang Jo bisa jelaskan?
2: Oke. Okay. Jadi kebetulan Bang Uya, untuk mata lomba yang akan kita laksanakan, kita sesuaikan dengan kebutuhan Popmal ke depan, Bang Uya. Jadi kebutuhan Popmal ke depan itu ada 3 kelas yang akan dilaksanakan, yaitu WR speed WR, lead sama boulder. Iya. Nah, cuma karena memang kondisi pada saat ini dengan keterbatasan waktu yang katong laksanakan, jadi untuk sementara boulder katong tiadakan atau sesuaikan dengan minat dan bakat dengan SDM yang ada sekarang dulu dengan target-target yang ada, Bang Uya. Jadi target katong itu untuk mempersiapkan atlet dari dua mata lomba tersebut.
0: Iya, baik Bang Jul, ini soal permintaan kekuatan dan kelemahan atlet ya. Mungkin Sejauh ini panitia tentunya bersama dengan pengurus cabang olahraga mungkin telah memetakan potensi atlet panjat tebing Kota Ambon, misalnya mulai dari kelompok usia dini hingga atlet senior. Mungkin sudah ada begitu atau gimana ya.
2: Selama ini jadi dimulai dengan kita memasuki pengurusan ini
0: ya.
2: Kita sudah berkoordinasi dengan klub-klub yang ada di Kota Ambon, kurang lebih ada 11 klub yang sudah terdaftar. Jadi di sini pada prinsipnya untuk masa kepulangan kali ini betul-betul kita mempunyai target. Salah satunya apa yang tadi Bang Lua sampaikan untuk persiapan-persiapan atlet ke depan dalam kelompok usia dini. Jadi tiap hari Minggu itu, Minggu pagi ada yang namanya fun climbing yang dilaksanakan oleh salah satu klub yang ada di Kota Ambon ini, yaitu Maluku Climbers, untuk melakukan sosialisasi sekaligus penyerapan minat dan bakat bagi adik-adik usia dini. Dan itu sudah terbukti sosialisasinya dapat, tinggal bagaimana dari Katong FPTI untuk memberikan wadah buat mereka. Salah satunya wadah yang Katong akan siapkan pada saat kejuaraan nanti. Jadi setiap orang pasti punya impian, dan impian itu impian berkelanjutan, Bang Uya. Betul, kembalikan tadi seperti apa pertanyaan Bang Uya terkait kategori yang Katong siapkan. Biasanya itu untuk kejuaraan kota sebelumnya di Kota Ambon ini untuk panjat tebing itu ada satu mata lomba yang biasa dilaksanakan, yaitu klasik, speed klasik. Cuma karena memang speed klasik itu sudah tidak terlalu dipakai lagi buat kejuaraan nasional, jadi Katong sebagai kepanitiaan itu memutuskan bahwa speed klasik Katong tiadakan. Nah, kenapa Katong tiadakan? Karena takutnya Katong membuat harapan yang sedemikian rupa buat calon-calon para atlet dan nanti ujung-ujungnya pupuh. Artinya mereka nanti berprinsip bahwa ini akan berkelanjutan. Tapi kalau misalnya Katong dari kejuaraan kota membuka kelas tersebut atau membuka mata lomba tersebut, terus di Popma juga memberikan wadah, ujung-ujungnya nanti untuk kejuaraan nasional tidak ada. Jadi takutnya nanti harapan-harapan yang dong impikan juga cuma pupusnya cuma sampai di daerah saja, Bang Uya. Justru itu katanya tiadakan dengan koordinasi dengan klub-klub yang ada, bahwa kelas tersebut katong hilangkan atau mata lomba tersebut katong hilangkan, supaya memang jadi salah satu target dari klub-klub yang ada, bahwa memang betul sadar dan tidaknya harus katong paham bahwa kelas tersebut memang benar-benar katong perlu hilangkan akan, supaya teman-teman dari putri khususnya itu kan memang daya itunya kurang ya, Bang Uya, untuk war speed. Jadi katong memberikan tantangan buat mereka bagaimana caranya supaya hal tersebut mereka bisa tetap tekuni, ikuti, geluti, dan harus rajin latihan saja. Pada prinsipnya kita sangat percaya dengan apa yang sudah terjadi. Katong di sini mempunyai atlet nasional yaitu Desak Made yang baru saja memenangkan emas untuk SEA Games 2026 kemarin. Tahun kemarin juga sempat juara dunia, Bang Uya, dari kategori perempuan, Bang Uya. Katong juga punya Fredrik. Pada prinsipnya kita sangat mempercayai bahwa ke depan Katong dari timur bisa memberikan atlet, bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk atlet, sehingga atlet tersebut mempunyai harapan dan bisa menjadi atlet nasional.
0: Iya, Bang, baik, ya. Luar biasa. Bang Mul, boleh tahu sudah berapa yang mendaftar nih? Kalau belum diumumkan, sudah?
3: Sudah diumumkan. Ya. Baru satu ya, Ketua?
2: Ya, jadi untuk sementara baru satu klub yang daftar, Bang Uya. Memang kalau untuk pendaftaran ini kan biasanya itu akhir. Kebetulan kita buka pendaftaran 20 sampai tanggal 24. Karena memang katanya sengaja batasan person untuk setiap klub yang ada. Jadi sambil klub-klub mempersiapkan atlet-atletnya yang sudah ada, klub-klub juga masih melakukan perekrutan nih, Bang Uya. Karena di sini bagaimana katanya bisa menyajikan suatu kompetisi yang memang betul-betul fair, Bang Uya.
0: Iya, baik. Bang Uya boleh tahu persyaratannya apa saja nih? Kalau apakah misalnya orang luar ya, bukan di klub, bisa masuk tidak bisa mendaftar begitu?
3: Kalau untuk sistem perekrutannya ini untuk orang luar nih
0: di luar klub,
3: enggak mesti masuk di dalam klub. Jadi syaratnya itu
0: harus klub dulu
3: baru bisa terdaftar. Jadi untuk masyarakat yang belum terdaftar itu syaratnya mesti ke klub dulu untuk mendaftar. Iya. Jadi sesuai dengan juknis yang disiapkan oleh FPDI.
0: Apakah ada batasan usia atau sesuai dengan kelompok-kelompok umur begitu?
3: Kalau kelompok umurnya tidak, belum ada ya?
2: Belum ada.
0: Iya. Jadi persyaratan apa saja selain harus mendaftar di klub? Apa saja yang harus disiapkan untuk mengikuti kejurkot itu?
2: Jadi Bang Uya, untuk salah satu syarat untuk menjadi apa namanya peserta dalam kejurkot nantinya itu harus betul-betul terdaftar dari sebuah klub. Jadi forum formulirnya juga bukan umum klub. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang menghubungi, karena memang situ ada kontak person yang dicantumkan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari umum yang ingin berkontribusi pada kejurkot nanti, mungkin bisa menghubungi panitia yang ada kontak personnya. Nanti baru panitia tersebut akan memberikan ada 11 klub yang ada. Kira-kira teman-teman mau masuk di klub mana gitu loh.
0: Iya, Bang Gil boleh tahu apakah selama ini memang sudah ada catatan mengenai jumlah atlet aktif dan nomor-nomor andalan begitu di ya.
2: Jadi pada prinsipnya Bang Uya di sini memang seperti apa yang katong lihat di sini, katong dari pengcap belum bisa mencaplok bahwa itu katong punya atlet. Tapi untuk dari klub-klub yang ada, insya Allah katong Kota Ambon siap. Jadi prinsipnya tinggal diparipurnakan pada saat kejuaraan nanti, Bang Uya.
0: Jadi sudah bisa diperkirakan gitu, oh ini katong punya nomor andalan ini,
2: ya,
0: ini kurang ini begitu atau
2: betul. Jadi memang untuk sementara ini dari semua mata lomba yang ada, yaitu lead putri, insya Allah ada kedepannya, sama speedwear putra, Bang Uya. Sini katong cuma harap cemas untuk wear putri aja. Jadi tapi pada prinsipnya dengan keadaan yang ada di sini, katanya perhatikan ada sudah banyak teman-teman putri yang melakukan latihan tersebut. Ironisnya dulu sebelum kejuaraan ini dibuka dan diagendakan bahwa wear putri tidak ditiadakan, Bang Uya, itu dari teman-teman putri itu tidak pernah melakukan latihan-latihan wear tersebut. Karena memang dia masih berpikir bahwa nanti kejuaraan ke depan nih ada klasik yang dibuka. Jadi masih pakai gaya lama. Justru pas katanya dari kepanitiaan memutuskan bahwa wear speed klasik dihilangkan, langsung sih sekarang untuk sementara ini teman-teman putri pun kalaupun nanti ke depan itu salah satu menjadi kata punya tugas untuk bagaimana memodifikasi dengan kedisiplinan waktu, dengan asupan-asupan gizi dan pola-pola hidup yang baik yang kamu akan terapkan, masih punya waktu lah. Kalau misalnya selesai kejuaraan ini, kita masih memiliki kurang lebih 4 bulan untuk mempersiapkan atlet dari kota untuk menuju Popmal pada saat Maret nanti, Maret 2027, Bang Uya.
0: Iya, Bang Uya boleh tahu bagaimana dengan fasilitas di kejurkot nanti? Apakah katong punya maunya ini sudah ada, sudah memenuhi standar, atau mungkin masih berjuang lagi orang yang gali lubang tutup lubang begitu?
3: Masih ada, Bang. Jadi di kalau untuk di ini ketong masih pakai wall climbingnya FPT di lapangan mereka. Jadi walaupun ada beberapa kurang, ketong panitia optimis tetap jalan untuk kejurkot ini, Bang.
0: Jadi fokusnya cuma di lapangan mereka begitu ya? Kan ada di
2: Teknik Rindam ada. Jadi memang untuk sementara, Bang Uya, katanya pakai venue Lapangan Merdeka. Mm-hmm. Yang itu nih venue itu katanya bisa pakai untuk lead, bisa pakai juga untuk speed. Tinggal nanti ada yang namanya road setter, setting jalurnya seperti apa, Bang Uya. Jadi katanya prosesnya itu untuk tanggal 13 sama 14 itu dua apa satu mata lomba yang katanya akan melaksanakan, yaitu lead putri dan lead putra. Nanti untuk speed WR katanya akan laksanakan pada hari Minggu tanggal 15 November 2026 nantinya.
0: Iya, baik Bang Jo dan Bang Mo, nanti kita lanjut lagi, tapi sebelumnya kita ikuti dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Indonesia tidak hanya dibangun dari kota, ada desa-desa yang terus bergerak, berkarya, dan menciptakan perubahan. Dari desa, lahir pangan, kerajinan, budaya, destinasi wisata, hingga berbagai usaha masyarakat. Mari bangun desa dengan potensi yang dimiliki. Desa maju, masyarakat berdaya, Indonesia semakin kuat. Membangun Indonesia dimulai dari desa.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog aspirasi Maluku, dan kita masih dengan Bang Zulkifli dan Bang Mutuasikal, dan tentunya kita juga masih membahas tentang bagaimana kita membangun prestasi panjat tebing Kota Ambon menuju POPMA 2027, dan pastinya target yang lebih besar tentunya PON NTT dan NTB. Dan pendengar, Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp ya, atau mungkin juga di kanal YouTube RRI. Baik Bang Mul, sambil menunggu mungkin ada orang yang mau telepon, mungkin mau kasih saran dan sebagainya. Ini mungkin tentang standar seleksi dulu nih, standar seleksi atlet yang objektif, karena ini juga nanti, karena target yang besar kan pastinya PON kan, POPMA ini kan cuma langkah pertama. Iya, jadi ini nanti selektif atau bagaimana nih Bang Mo? Bang Mo atau Bang Jo ini? Bang Jo dulu, nanti ditambahkan oleh Bang Mo.
1: Jadi apa namanya, katanya selektifnya dengan cara transparan bahwa untuk seluruh para atlet yang berjuang di ajang kejurkot nantinya, dari peringkat itu memang katong akan sediakan, dan katong pun bertugas dengan apapun anggaran, keterbatasan anggaran, katong akan memberikan apa namanya harapan yang baik buat teman-teman dari segi pelatihan, pola hidup maupun asupan-asupan gizi, sehingga atlet-atlet dari kejuaraan kota bisa berlangsung pada saat POPMA nanti. Dan beta sangat yakin dengan ketua punya keyakinan tersebut, Kota Ambon ke depan bakalan menjadi juara umum dari kategori panjat tebing untuk POPMA nanti.
0: Iya, amin. Oh, ya. Bang Mo mungkin bisa menambahkan atau bagaimana?
2: Kalau ini mungkin dari sistem pelatihan yang rutin yang di oleh klub-klub masing-masing. Jadi kalau misalkan ada pelatihan yang sistem rutinitas, dan pasti ada seleksi untuk yang berprestasi, Bang.
0: Iya. Iya, baik Bang Gil, panjat tebing kan menuntut kombinasi kekuatan fisik, teknik, kecepatan, konsentrasi dan keberanian mengambil keputusan, betul kan?
1: Betul.
0: Nah, bagaimana panitia memastikan kualitas lintasan, keselamatan atlet, perangkat pertandingan, atau mungkin juga wasit begitu memenuhi syarat standar, memenuhi standar layak untuk menguji keterampilan atlet secara kompetitif begitu?
1: Ya. Jadi Bang Uya, jadi untuk pada saat kejuaraan kota yang akan dilaksanakan tanggal 13 sampai tanggal 15 nanti, itu kan dari panitia memang betul-betul siapkan sesuatu yang memang profesional. Untuk dari segi juri katanya sudah apa namanya sudah siapkan, itu dari FPTI JITGA, yaitu FPTI provinsi, yang memang juri-juri yang memang bisa dikategorikan sangat bagus lah untuk pengambilan keputusan, Bang Uya. Dari segi sarana dan prasarana yang ada, katanya sesuaikan untuk masalah boulder-boulder yang ada atau poin-poin yang memang sudah ada pada saat ini, katanya akan perbaharui dengan cara mencucinya secara baik, sehingga apa namanya betul-betul menuju kesiapan yang baik lah untuk kejuaraan nantinya, Bang Uya. Untuk dari segi keamanan dan lain-lain, insya Allah katanya siap. Tim medis juga katanya sudah siapkan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan nanti, dari apa namanya persiapan-persiapan peralatan, insya Allah katanya akan melakukan pakai peralatan-peralatan baru, sehingga bisa memberikan kenyamanan, dan apa namanya pada prinsipnya dari atlet tersebut yakin, Bang. Kan kalau katanya berbicara terkait climbing biasanya itu satu yang kita harus percaya, kita harus percaya pada alat yang kita pakai, Bang Uya, supaya memang betul-betul kita lepas gitu lah.
0: Bang Mo mau menambahkan atau gimana? Jadi sama ya dengan Bang Jul ya?
2: Iya, kayaknya sudah lengkap itu yang disampaikan oleh Bang Jul.
3: Saya sempat
0: Iya, baik. Bang Jul, salah satu tantangan pembinaan olahraga daerah adalah kesinambungan. Tadi Bang Jul sudah cerita yang klasik ya.
1: Klasik, iya.
0: Sudah berjuang setengah mati, sudah ini di pusat tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi.
0: Cuma berjuang par ketong di daerah saja ya.
1: Iya.
0: Nah, ini soal fasilitas latihan ya, kesinambungan fasilitas latihan, peralatan dan mungkin juga pembiayaan. Kira-kira apa kendala paling mendasar ya yang dihadapi dalam pembinaan panjat tebing di Kota Ambon saat ini ya, dan sejauh mana dukungan pemerintah daerah, KONI, ya kalau sponsor ya katong ya
1: sendirilah.
0: Inilah, sudah bisa tahu ya di Ambon ini sponsor itu bagaimana. Nah, termasuk juga pihak swasta untuk menjawab kebutuhan ini. Mungkin ada kendala yang paling mendasar gitu, Bang Nyul.
1: Jadi Bang Uya, secara jujur yang katong harus sampaikan bahwa memang kalau kebutuhan dasar dari olahraga ini yaitu venue, Bang Uya. Nah, venue yang sementara ada nih dari FPT Provinsi, Bang Uya, dan di sini menjadikan katong untuk bagaimana ke depan pengurus pencap bisa berkolaborasi mungkin dengan pemerintah kota maupun sponsor-sponsor yang ada. Jadi memang kita mengharapkan sebelum kita masa kepengurusan selesai nanti,

0: kurang lebih bisa 600 juta, Bang Waya. Jadi memang di sini beta harap dengan kondisi efisiensi pemerintah yang ada, dan beta yakin semua kota bisa lalui secara bersama. Di sini bagaimana FPTI kota bisa meyakinkan KONI plus pemerintah kota yang ada dan DPR-DPR yang ada untuk bagaimana kita bisa memberikan fasilitas yang lebih buat teman-teman yang ada. Dan kita yakin sungguh sebenarnya pemerintah juga memberikan ingin memfasilitasi hal tersebut, cuma dengan keterbatasan dana yang ada, Bang Uya, di sini juga katosen bisa memberikan sesuatu yang lebih. Di sini cuma bagaimana cara katosen bisa membuktikan ke pemerintah bahwa olahraga yang katong geluti ini, khususnya panjat tebing, ini benar-benar menjadi kebutuhan daerah maupun nasional ke depan, Bang Uya. Karena memang kalau untuk skala nasional, panjat tebing itu termasuk salah satu yang diprioritaskan, olahraga yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Di sini bagaimana katong bisa memberikan supaya pemerintah kota maupun daerah menjawab bahwa panjat tebing adalah satu kebutuhan dari pemerintah yang ada, Bang Uya.
1: Karena dia menyumbang emas, ya.
0: Menyumbang emas. Jadi ada kesempatan saja buat katong pun teman-teman atlet. Artinya di sini kita sangat yakin dan sungguh, Bang Uya, bahwa katong dari timur khususnya kota Ambon maupun Maluku ke depan itu bisa menjadi salah satu atlet-atlet yang ada. Karena kenapa mau berbicara terkait kategori perempuan sudah dipatahkan oleh Desak Made, ya kan, Bang Uya. Untuk dari laki-laki pun bicara speedwear, ada kata punya orang timur tapi bukan dari Maluku tapi Maluku Utara, ada yang namanya Aspar Jailolo, Bang Uya, yang memang sudah memberikan kontribusi nasional. Nah, di sini kata tinggal memberikan kesempatan buat teman-teman atlet sekaligus memberikan kepastian meyakinkan pemerintah kota maupun DPRD kota bahwa fasilitas yang ada ini atau memang sangat-sangat butuh dan memang butuh dukungan full dari pemerintah pada saat ini.
1: Iya, jadi dong supaya meri jalan tinggal kata
0: dorong yang ada
1: supaya lebih maju lagi.
0: Lebih maju lagi, Bang Uya. Justru itu dari segi strategi pengurus untuk masa kepengurusan ke depan itu kita sudah melakukan cara-cara taktis untuk bagaimana bisa berkolaborasi dengan pemerintah terkait hal ini, Bang Uya. Jadi kita mulai dari kejuaraan kota ini, kita bisa meyakinkan dengan fasilitas yang memang betul-betul full kita akan laksanakan kegiatan ke depan, dan memang kita akan jadikan kejuaraan kota 2026 ini dari 18 cabur yang ada, karena kebetulan 18 cabur yang ada ini pengurusnya yang muda-muda cuma dari panjat tebing aja, FPTI. Jadi di sini kita memberikan gaya kejuaraan ala anak muda lah.
1: Iya, luar biasa. Bangmu, kalau menurut Bangmu tantangan yang paling mendasar yang dihadapi oleh Bangmu, mungkin baru bergabung belum banyak yang tahu, tapi setidaknya kan apalagi sudah panitia begini kan, aduh ini ketung nih orang biasanya kan di ada istilah ketung urus olahraga di Maluku ini cuma orang gila begitu. Kira-kira menurut Bangmu ada tidak tantangan yang dihadapi di lapangan?
2: Kalau tantangan sih banyak, tapi kebanyakan mungkin dari faktor internal atlet yang mungkin untuk melakukan latihan itu semangatnya yang kurang, sama dengan persiapan mereka. Jadi kalau untuk di kejuaraan ini kita coba menghadirkan suasana baru untuk kompetisi yang akan datang, Pak.
1: Iya, meskipun Bang Mo baru gabung, tapi kalau Bang Mo melihat ada tidak tantangan dalam pembinaan begitu, mungkin mental kurang ada semangat atau bagaimana yang Bang Mo lihat begitu di atlet gitu.
2: Kalau di atlet sendiri mungkin kesadaran untuk menjadi atlet profesional itu kurang mungkin 1-2 aja yang bisa secara aktif atau menyesuaikan diri dengan standar yang dimiliki oleh klub-klub.

0: Iya Bang Ju, tadi sudah disinggung oleh Bang Mo, kelihatannya yang profesional ini yang perlu dilecut lagi begitu ya,
1: atau gimana? Jadi memang apa namanya untuk olahraga ini mungkin dari yang sudah pernah menjadi atlet pada popmol sebelumnya maupun kejuaraan nasional yang sudah terjadi kemarin-kemarin itu, ya memang sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas-aktivitas latihan yang rutin, Bang Uya. Nah, cuma ini bagaimana kita memberikan rangsangan-rangsangan buat teman-teman calon-calon atlet ke depan. Dan itu memang kita melihat ada beberapa yang mungkin siap. Jadi seperti apa yang tadi Bang Uya sampaikan, kita tinggal tunggu pada saat kejuaraan kota nanti. Ya, ibarat kita paripurnakan lah. Tinggal barang masak ini. Pada prinsipnya kita dari FPTP Pencap insya Allah sudah akan memiliki beberapa atlet, tinggal bagaimana dengan pola latihan. Di sini kan gambarannya kita bisa lihat bahwa untuk para atlet itu dari segi latihan, asupan gizi dan lain-lain, dan memang kita harus sama-sama pastikan dengan kondisi yang ada. Kita lihat dari pola-pola cara main maupun cara latihan-latihan para atlet itu sudah lumayan bagus. Dari atlet-atlet pemula juga rutinitasnya lumayan bagus. Tinggal bagaimana kita memberikan kepastian saja buat mereka bahwa pada olahraga ini mereka punya harapan yang baik untuk ke depan, baik skala daerah maupun skala nasional.
0: Baik Bang Jul, ini soal regenerasi dan pemerataan kesempatan ya. Nah, bagaimana strategi menjaring bibit atlet baru dari sekolah, komunitas, klub-klub tadi, kelompok usia dini, agar pembinaan tidak hanya bertemu pada atlet yang sudah berprestasi begitu. Apakah ada langkah konkret untuk memastikan atlet muda termasuk atlet perempuan memperoleh kesempatan latihan, pendampingan, dan kompetisi yang memadai begitu, Bang Yul?
1: Untuk ke depan, setelah kita punya kejuaraan ini, nanti kita akan melaksanakan popmal, persiapan-persiapan popmal. Jadi untuk seperti apa yang tadi Bang Uya singgung, masalah bibit-bibit muda yang akan kita siapkan, insya Allah kita akan melakukan strategi-strategi gitu pada saat itu. Sambil kita punya popmal jalan, sambil pengurus juga melakukan sosialisasi. Justru itu di sini kita punya sosialisasi yang akan kita laksanakan, Bang Uya. Jadi pada prinsipnya kejuaraan ini kita akan menjadi mencari atlet sekaligus memberikan sosialisasi buat masyarakat bahwa benar-benar FPTI

0: venue, apa namanya, semua salah-salah lah. Walaupun memang dengan tanda kutip, ibaratnya dengan anggaran begini, dong bilang bahwa anggaran begitu saja bisa bikin kegiatan yang luar biasa kayak gitu. Maka para pengunjung sangat yakin bahwa ya, dengan cita-cita yang ada, dengan katong punya apa keterbatasan-keterbatasan yang ada, sendirikan katong semangat untuk bagaimana bisa melakukan sosialisasi silaturahmi dengan para atlet, sehingga kegiatan tersebut bisa menjadikan katong punya kekuatan untuk bagaimana bisa mengajak sponsor maupun pemerintah bekerja sama. Jadi istilahnya apa ya, katong dari pengurus ini tipenya katong mau minta sesuatu, sing asal-asal minta gitu, Pak Uya. Jadi katong mau minta sesuatu, katong harus memberikan gambaran bahwa inilah katong punya gambaran yang ada, gambaran mewah yang ada, sehingga katong juga bisa diberikan perhatian khusus lah. Prinsipnya.
1: Iya, kalau dengan KONI bagaimana? Apakah koordinasinya jalan bagus atau bagaimana?
0: Alhamdulillah untuk dengan KONI Kota Ambon kita punya koordinasinya bagus. Dari sekarang juga masuk dalam satgas yang sudah disiapkan oleh KONI. Justru itu KONI menjadi katakan pemitra terbaik untuk saat ini. Sekaligus bisa menjadi katakan penjembatan untuk bagaimana katakan bisa sama-sama dengan pemerintah, sehingga apa yang katong harapkan bisa terlaksana dengan baik ke depan.
1: Iya, Bang Mul, boleh tahu kira-kira target berapa orang nih untuk nanti di Kejurkot nanti?
2: Kalau targetnya sebanyak mungkin.
1: Sebanyak mungkin. Ya,
2: tergantung dari masing-masing klub yang mendaftar di kejuaraan ini,
1: Bang. Iya, tapi Bang Mul optimis semua klub akan mengirim anggotanya atau bagaimana? Atletnya begitu atau
2: belum? Memang secara logika tidak mungkin semua, tapi kami optimis ada dari, kalau dari 11 kemungkinan bisa 7 atau 8 yang bisa daftar.
1: Dan itu sudah ada gambaran begitu ya, kira-kira nanti setelah pendaftaran nanti bikin apa itu sudah dipetakan atau bagaimana, Bang Mo?
2: Sudah, Bang, kata panitia sudah petakan untuk dia punya dengan venue-nya ke depan, sama dengan persiapan-persiapan yang katong lakukan.
1: Termasuk keselamatan juga sudah dicek atau bagaimana?
2: Keselamatan itu menjadi prioritas utama. Jadi katong sudah nanti kerjasama dengan tim medis sama teknisi yang panitia siapkan.
1: Sejauh ini dalam persiapan ada ditemukan kendala atau bagaimana begitu, Bang? Mungkin ada katong maunya ini, aduh, sampai katong putus di tengah jalan begitu atau bagaimana, Bang?
2: Kalau untuk sementara belum ya, Ketua.
0: Ya. Jadi, Bang, ya, untuk sementara itu katong akan melakukan pembersihan venue dulu, Bang. Ya, kebetulan kalau misalnya Bang ya suka lari sore atau lari pagi delapan berjaga itu, sering melihat di depan venue itu kan penuh dengan pasir, Bang. Ya. Padahal di bawahnya pasir itu ada paving block. Justru itu katong berinisiatif untuk membersihkan tersebut sehingga venue tersebut bisa kelihatan bagus. Untuk masalah keselamatan katong sangat prioritaskan, dan itu dia menjadi katong poin pertama untuk bagaimana bisa menjaga hal tersebut. Segala sesuatu akan katong siapkan sebagai bagian dari katong punya prosedur teknis yang memang katong akan siapkan, Bang.
1: Iya, baik. Baik, saya ke Bang Mo lagi karena ini sudah di penghujung dialog. Ya, saya ke Bang Mo, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, Bang Mo, silakan.
2: Kalau harapan kami ini semoga kejuaraan ini berjalan dengan baik dan lancar, dan target katong itu semoga ada prestasi yang bisa sampai ke nasional maupun internasional, Bang.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Mo Tuasikal, terima kasih sudah bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon dalam Dialog Aspirasi Maluku. Dan Bang Jul, ini masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh siap Bang Jul. Saya belum closing statement ya, Bang Jul. Ini kan katong bicara setelah selesai Kejurkot, ya kan? Yeah. Selesai Kejurkot, lalu sudah ada atletnya ini, ada bibit unggul, bibit ini segala macam. Kira-kira tindak lanjut setelah itu apa begitu?
0: Jadi untuk tindak lanjut ini Bang Uya, justru itu PT Pencapaian Baru memang betul-betul sangat serius. Istilahnya apa ya, atau anak muda yang memang punya semangat juangnya Abah Bang Uya. Jadi para prinsipnya pada saat setelah kejuaraan nanti kurang lebihnya kita akan melakukan rapat, kira-kira apa-apa mana bakalan kita rekomendasikan. Yang jelas untuk juara kedua itu sudah pasti Bang Uya, tinggal bagaimana kita bisa persamaan persepsi dengan apa FPP provinsi untuk menuju popnas nanti. Contoh kalau misalnya dari kata ini kan akan melaksanakan ini kan cuma dua mata lomba, Speedwear sama lip Bang Uya. Jadi nanti kalau misalnya ada penambahan yang akan dilakukan oleh Popma misalnya boulder, nah di situ katanya akan siasati. Kira-kira katanya akan rekomendasikan atlet boulder sih untuk perwakilan dari kota Ambon tersebut. Jadi pada saat setelah itu kurang lebih kayak seperti apa tadi Bang Uya singgung, mungkin Desember, pertengahan Desember nanti kita lihat sesuaikan waktu atlet tersebut, kira-kira kita sudah digodok dari Desember atau tidak. Kita akan melakukan latihan-latihan untuk masalah akan punya hal-hal ihwal, karena saya bisa pungkiri bahwa segala sesuatu membutuhkan anggaran dan biaya. Itu bagaimana kita pun sebagai pengurus pencap bisa berpikir, karena saya harus menunggu bahwa tunggu anggaran dulu bagaimana kah. Di sini kalian tinggal inisiatif, katong harus berinisiatif dan lain-lain, dan katong harap juga dengan atlet-atlet yang ada nanti katong bakalan berembuk. Ya kan, artinya gini loh, ayo kalau kamu mau katong mulai bina dari awal sampai ini, tapi dengan catatan untuk masalah transportasi dan lain-lain katong belum bisa terlalu mengakomodir Bang Uya. Jadi mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang memang didukung oleh pemerintah ke depan, mungkin hal tersebut baru kita bisa realisasikan. Tapi untuk sementara waktu dengan keterbatasan waktu yang ada, ayo kita harus sama-sama bisa sama-sama berlatih supaya bisa memberikan hasil yang lebih bagus lagi. Artinya gini loh Bang Uya, Bang Dota, ini bukan targetnya. Contoh kalau misalnya target juaranya untuk World Speed kira-kira katakan dengan posisi 8 detik itu menjadi juara, itu kalau bisa dengan keterbatasan latihan yang ada, buat perlu dengan 7 detik maupun 6 detik, artinya supaya pada saat ke depan melatih, karena memang kan untuk world record sekarang ini kan kurang lebih 4,32 detik.
1: Jadi ada ukuran.
0: Ya, katakan ada ukuran-ukuran sehingga ukuran-ukuran tersebut bisa menjadikan kapan punya atlet menjadi lebih berprestasi untuk masa ke depan.
1: Iya, baik. Bang Jul masih ada setengah menit, harapannya yang ingin disampaikan Bang Jul.
0: Jadi kita harapan untuk kejuaraan kota kali ini, semoga kejuaraan kota pada yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 November nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar, bisa menjadikan hal tersebut jadi wadah untuk bagaimana atlet-atlet yang ada maupun masyarakat-masyarakat yang punya minat dan bakat cuma setengah-setengah untuk melakukan. Ya kalau setengah-setengah mereka berpikirnya segala kejuaraan ya, tapi katanya dari FPI Pencap yakin dan sungguh bahwa ke depan bukan hanya kejuaraan kota ini, ke depan kita bakalan memberikan banyak wadah resmi yang akan dilaksanakan oleh Pencap Ambon.
1: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Bang Zulkifli, Ketua Panitia Kejurkot Panjat Tebing Kota Ambon. Dan tadi sudah banyak yang disampaikan, luar biasa. Dan semoga FJTI Kota Ambon terus mengambil inisiatif ya, biar tahun-tahun berikutnya dan seterusnya akan ada kejuaraan-kejuaraan panjat tebing di Kota Ambon.
0: Amin.
1: Dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini. Saya Uya Abdullah Lerima menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Salam olahraga, sampai jumpa.
3: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19 dan apa

0: datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi,